0: Baik kamu, teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Riani udah spill tadi ya teman Radio di awal kalau misal pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Dan ada siapa di studio Pro2? Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Riani, apa kabar?
0: Oh iya, Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Kita sapa dulu ada Bapak Dr. Muhammad Nur, SEMSI, selaku dosen STI dari 66 Kendari.
1: Iya, yeah.
0: Luar biasa sekali pagi hari ini kita bakal ngobrol seru teman Preduar. Ini mau ajak kamu juga untuk gabung di live TikTok Rari Kendari karena saat ini kita udah live juga nih Bapak ya. Nanti sembari berinteraksi dengan teman-teman yang udah nonton di pagi hari ini membahas topik yang luar biasa tentang hilirisasi. Waduh, kalau mendengar kata hilirisasi kita pastinya langsung ingat grow up, kita harus tambah
1: betul,
0: nilai, tambah cuan.
1: Nilai, ada industri.
0: Betul sekali. Pemerintah. Sepertinya saya ngobrol dengan orang yang tepat ya pagi hari ini. Bapak, kita sebelum melangkah lebih jauh ini sebenarnya apa sih definisi hilirisasi itu, Pak?
1: Oke, jadi tentunya kita harus memahami dulu ini kata atau konsep ini terkait dengan hilirisasi. Pada dasarnya hilirisasi itu berasal dari sebaran konsep yang disebut dengan value. Pertambahan nilai. Oleh karena itu hilirisasi ini adalah sebuah strategi untuk mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi untuk siap konsumsi.
0: Oke, berarti perubahan dari yang mentah menjadi barang jadi dan akhirnya bisa menambah nilai dari produk tersebut.
1: Menambah nilai dari produksi sehingga nilai yang bertambah itu akan meningkatkan omset.
0: Iya, betul.
1: Sehingga kalau omset meningkat pasti meningkatkan cuan.
0: Iya, itu istilah masa kini ya, tetap tambah cuan nih. Lalu kalau misal dengar kata hilirisasi kan akhir-akhir ini sering dibahas ya, Pak. Kira-kira apa fenomena yang mengangkat hilirisasi ini tiba-tiba langsung orang tuh kayak melek, "Oh ya, kita harus hilirisasi ini."
1: Jadi pada dasarnya kalau orang biasanya menyebut hilirisasi itu biasanya orang terpaku pada program pemerintah. Bagaimana pemerintah itu membangun industri, membangun pabrik, mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi atau barang produksi. Tetapi sebenarnya hilirisasi ini adalah memiliki skup pengertian yang luas. Bahkan kalau kita di tengah-tengah masyarakat, kita juga harus memahami apabila kita mampu membuat sebuah proses produksi dari barang mentah menjadi setengah jadi, dari setengah jadi menjadi barang jadi, itu adalah kita juga pelaku hilirisasi sebenarnya.
0: Oh gitu, jadi tidak hanya terpaku pada satu pihak saja.
1: Iya, tidak terpaku
0: bisa semua pada pihak ya.
1: Semua pihak, masyarakat luas, pelaku UMKM juga semuanya bisa melakukan hilirisasi ini.
0: Wih, berarti termasuk anak muda juga dong Pak ya?
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Jadi anak muda itu yang saatnya sekarang memiliki inovasi dan kreativitas tinggi harus memanfaatkan konsep hilirisasi untuk mendapatkan cuan.
0: Iya, betul sekali. Apalagi ya ada istilah indis ekonomi. Orang tuh harus upgrade.
1: Jadi terkadang kita memahami konsepnya tetapi belum tentu bisa kita implementasikan. Kalau kita sudah paham, oh ternyata ini yang dimaksud hilirisasi, yang memberikan nilai tambah, yang meningkatkan value. Bisakah aku lakukan? Ya bisa saja dengan
0: bisa
1: segala
0: saja,
1: bentuk
0: ya,
1: background yang kita miliki.
0: Nah kalau bahas tentang bentuk dari hilirisasi ini, apa contoh hilirisasi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini Pak?
1: Siap, saya ambil contoh ya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya di bidang pertanian, anggaplah kita ini adalah memproduksi jagung. Selama ini kalau kita memproduksi jagung kan langsung dijual.
0: Iya betul.
1: Dibilang langsung jual. Padahal kalau kita memahami bahwa hilirisasi itu adalah menambah nilai karena kita olah, bisa saja jagung sebagian jangan langsung dijual mentah. Tetapi kita keringkan, bibir jagung itu kita jadikan popcorn, itu sudah menjadi barang setengah jadi, bahkan barang produksi
0: bahkan
1: yang siap dijual dengan
0: betul,
1: nilai yang lebih tinggi.
0: Itu contoh.
1: Kemudian yang kedua, kita lihat di sektor perikanan. Ada masyarakat yang suaminya pelaut, menangkap ikan. Biasanya ikan segar langsung dijual di pasar.
0: Nah,
1: kita bisa lagi berpikir bahwa oh, ada konsep hilirisasi yang bisa menambah cuan. Bagaimana caranya? Ikan ini bisa diolah menjadi ikan asap, bisa menjadi ikan asin, atau bahkan bisa
0: produk sambal-sambal ikan yang biasanya ada itu.
1: Ikannya, dan kalau perlu buat warung.
0: Oh ya, itu jauh lebih naik
1: jauh
0: level
1: lebih
0: ya.
1: Naik level sehingga pemanfaatan dari output produksi itu bisa berlipat-lipat ganda.
0: Oke. Nah kalau melihat seberapa penting dari hilirisasi ini, skalanya untuk kepentingan tentang perekonomian Indonesia, Pak, bagaimana kira-kira nilai hilirisasi ini?
1: Ini sebenarnya di dalam perekonomian itu adalah anjuran pemerintah. Iya. Mengapa demikian? Karena hilirisasi ini adalah menambah value, atau nilai sebuah barang. Dan bahkan sekarang ini berkembang bahwa hilirisasi itu bukan hanya barang, tetapi juga pada aktivitas kegiatan jasa.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Bagaimana,
1: mengapa,
0: Pak? Kira-kira?
1: Demikian? Karena kalau jasa itu artinya juga menambah nilai. Kenapa bisa menambah nilai? Karena ada layanan yang diberikan oleh sebuah pelaku ekonomi yang memberikan value atau tingkat harga yang jauh lebih tinggi. Sambil misalnya salah satu contoh, selama ini masyarakat banyak mengkonsumsi, anggaplah minuman-minuman yang paling tren sekarang adalah ngopi.
0: Iya, betul.
1: Ngopi di rumah yang paling utama adalah ada yang membuat sendiri, ada juga yang membeli sasetan.
0: Iya, betul.
1: Ada juga yang meracik. Tetapi orang berpikir bahwa kalau kami bisa olah dengan baik, dengan fasilitas jasa yang jauh lebih tinggi, itu cuan yang bisa diperoleh itu berlipat-lipat. Terkadang kan orang mengatakan bahwa secangkir kopi itu paling harga pokok produksinya 2.500. Kalau diseduh oleh pedagang kaki lima bisa hanya 5.000,
0: mungkin
1: 10.000. Tetapi kalau diolah oleh pelaku usaha dengan memberikan layanan jasa yang terbaik bisa menjadi 35.000, 50.000. Itu yang disebut hilirisasi, dengan meningkatkan output barang dan layanan jasa.
0: Oh begitu. Jadi poin untuk menambah nilainya tuh ada di dalam itu. Kalau misal biasa diolah dengan cara yang biasa ya 5.000, 10.000, tapi diolah dengan cara mungkin yang lebih modern dan penyajiannya yang lebih bagus, mungkin bisa menambah nilai.
1: Sehingga konsep hilirisasi itu kalau kita lihat dari skala produksi, dari tataran penambahan nilai sebuah output itu jauh lebih tinggi dibanding dengan produksi awalnya. Misalnya kita memproduksi padi, jagung, kelapa, itu kan terukur nilainya. Tetapi kalau diolah menjadi sebuah barang produksi dalam bentuk hilirisasi produksi, itu bisa berlipat-lipat.
0: Tapi kalau melihat peluang yang ada saat ini ya Pak, kita udah tahu nih, oh iya nilai hilirisasi itu menambah nilai dan akhirnya bisa menambah cuan seperti itu. Lalu apakah bisa menciptakan lapangan pekerja baru kira-kira?
1: Nah bukan kata apakah bisa menciptakan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Dan terbukti selama ini kita khususnya di Indonesia, termasuk di daerah kita Sulawesi Tenggara, itulah yang menjadi penopang ekonomi utama masyarakat luas. Utamanya bagi penggerak-penggerak UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Sebenarnya dia sudah melaksanakan namanya konsep hilirisasi.
0: Sudah ya. Tapi mungkin baru sebagian orang yang sadar bahwa memang oh iya ini konsep hilirisasi.
1: Oleh karena itu dengan adanya bincang-bincang kita memberikan pemahaman kepada teman kita, masyarakat kita melalui Pro2, lebih paham lagi. Oh ternyata ini saya lakukan konsep hilirisasi. Kalau bisa saya harus lebih tingkatkan lagi. Supaya cuannya bertambah banyak.
0: Betul sekali.
1: Macam skala kegiatan produksi.
0: Seperti itu. Berarti kalau kita melihat dari sekitar kita ya Pak, untuknya masyarakat Kota Kendari sendiri banyak yang sudah melakukan konsep hilirisasi ini ya.
1: Memang kalau kita di Kota Kendari ini memang harus kita lakukan yang namanya hilirisasi. Mengapa? Karena sektor-sektor produksi kita terbatas. Di kota besar pertanian terbatas, perkebunan terbatas, perikanan terbatas. Sehingga yang harus dilakukan memang itu adalah kegiatan produksi, industrialisasi, yang outputnya adalah hilirisasi.
0: Hilirisasi ini ya, lagi-lagi kembali dengan menambah nilai dari produk tersebut. Jadi tidak hanya ada di produk secara fisik ya Pak, tapi sektor jasa juga ternyata
1: sektor
0: bisa hilirisasi
1: juga. Karena memang dalam konsep ekonomi itu ada tiga. Ada namanya sektor primer, berarti sektor produksi. Kemudian industri, di sini ada hilirisasi. Tetapi output yang terbesar yang bisa menjalankan ini adalah sektor perdagangan dan jasa. Nah, itulah yang banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan, termasuk masyarakat kita yang ada di Kota Kendari.
0: Oke. Lalu kita menilai kembali nih, Pak. Kalau misal hilirisasi ini benar-benar sudah aktif, contohnya dilakukan di Kota Kendari, iya, ya, untuk masyarakat perkotaan, masyarakat gitu. Perkotaan. Apakah ada dampaknya untuk teman-teman yang ada di pedesaan, ada di kampung-kampung sana, Pak?
1: Oh, pasti dampaknya sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena tadi saya sudah sampaikan, hilirisasi itu adalah mengolah bahan baku menjadi setengah jadi, mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi atau siap pakai.
0: Okay.
1: Nah, sementara yang memberikan suplai terbesar untuk bahan baku utama ini kan masyarakat pedesaan.
0: Oh iya, seperti itu ya.
1: Beras itu diproduksi di desa. Yang banyak menjual nasi goreng itu di kota.
0: Iya, betul.
1: Iya, seperti itu. Sehingga value yang tercipta kebanyakan di peroleh atau dinikmati oleh yang melaksanakan itu, dalam hal ini masyarakat kota.
0: Oke, seperti itu. Lalu kalau kita mengambil dari POV anak muda nih, Pak, anak muda itu harus apa sih sebenarnya untuk mendukung konsep hilirisasi ini?
1: Iya, tadi saya sudah mengatakan bahwa anak muda itu sebenarnya gudangnya inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, anak muda itu harus memanfaatkan potensi dirinya saat ini, bagaimana berkreasi, bagaimana berinovasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Iya kan?
0: Yeah.
1: Nah, peluang-peluang yang ada itu bisa ditangkap dan bisa diperoleh melalui usaha dan upaya untuk mau berbuat, ya.
0: Yeah.
1: Tidak hanya dijadikan konsep, tetapi mau melakukan apapun bentuknya.
0: Oh, apapun bentuknya. Kira-kira kalau menurut Bapak sendiri, melihat anak-anak muda sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi, ya, skill apa sih yang harus dimiliki sama anak muda untuk mendukung konsep ini, Pak?
1: Oke, kalau dikatakan skill apa sih, kan skill itu kan banyak macamnya. Banyak macamnya. Yang ingin saya mau tekankan dulu adalah mindset berpikir. Bahwa anak muda itu seharusnya produktif. Ya, bagaimana cara produktif itu, ada beberapa hal yang harus dimiliki. Pertama, biar bagaimanapun harus disiplin.
0: Disiplin
1: melakukan sesuatu. Yang kedua, ada kemauan yang sangat tinggi bagi dirinya untuk menciptakan output atau apapun yang bisa dihasilkan. Kemudian ada juga yang tidak boleh dilakukan, ya, adalah malas. Malas berpikir, malas bergerak, malas melakukan sesuatu. Ini yang harus dihindari. Kalau perlu dihilangkan di dalam dirinya. Bahkan untuk anak-anak sekarang, ada istilah yang selalu menjadi penyakit dalam dirinya, itu adalah gengsi. Bukan Gen Z ya, gengsi. Malu.
0: Budaya
1: malu melakukan sesuatu yang dianggap itu tidak cocok bagi dirinya. Tetapi ini yang harus kita balik arah menjadi sebuah nilai yang disebut dengan kreativitas.
0: Lalu sebenarnya itu yang sering menjadi tantangan di usia-usia muda. Ya Pak ya, gengsinya lah, belum lagi standar-standar tertentu. Lalu bagaimana sebenarnya meningkatkan motivasi untuk anak muda ketika ingin melakukan konsep hilirisasi ini?
1: Saya kira dari sisi motivasi ini sebuah hal yang sangat mendasar, termasuk perannya acara Sepada. Dua RRI seperti hal ini memberikan informasi kepada anak muda dengan berbagai saluran yang ada ini bisa memberikan pemahaman bagi mereka. Oh, ternyata kita ini bisa berbuat. Kita ini bisa bertindak apa saja, kapan saja, di mana saja, dan apapun bisa kita lakukan. Dengan menggunakan konsep hilirisasi ini, banyak hal yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, dan ini bisa memberikan nilai tambah dan bisa menghasilkan cuan atau uang.
0: Keren banget ya. Ternyata memang banyak cara ya, Pak, yang bisa dilakukan, apalagi khususnya anak muda yang mungkin lagi usia-usia produktifnya, lagi usia yang tubuhnya tuh masih fit untuk melakukan banyak hal seperti itu. Dan terkait dengan dialog kita pagi hari ini ya, pasti ada hubungannya dengan media sosial ya, Pak. Tapi nanti kita bakal bahas, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Dan juga untuk kamu teman Tre 2, pastiin untuk station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi 8 FM Produa, Kendari teman terbaik kamu. Teman Produa masih di Spada bareng Reni dan juga Pak Dokter ya. Pagi hari ini kita masih bahas tentang topik yang aduh kayaknya ini anak muda banget sih ya. Yes. Apalagi kalau bahas tentang hilirisasi, tambah nilai tambah cuan. Yes. Siapa yang menolak cuan di zaman sekarang?
5: Semuanya sangat
4: butuh. Iya betul. Dan seperti yang kita udah singgung tadi ya, Pak ya. Kalau yes, ternyata memang hilirisasi ini erat kaitannya dengan media sosial. Iya, nah, kalau Bapak melihat dari sisi itu bagaimana, Pak?
5: Oke. Jadi pada dasarnya dari konsep hilirisasi tambah nilai tambah cuan, pastinya di situ ada proses.
4: Iya.
5: Dan proses terakhir itu adalah bagaimana output produksi yang dihasilkan itu berada di tangan customer.
4: Yap.
5: Konsumen atau pemakai akhir. Dan semuanya kondisi ini bisa terjadi dan sampai informasi ini pada konsumen apabila ada informasi yang baik. Nah, salah satu instrumen untuk menyampaikan informasi dengan baik itu adalah media sosial.
4: Iya, media sosial.
5: Iya, media sosial atau digitalisasi yang sekarang marak berkembang.
4: Betul sekali. Lalu memang berarti ada kaitannya dengan personal branding, Bapak?
5: Oh iya dong. Apalagi saat sekarang kan generasi-generasi Z yang sekarang itu di dalam memainkan media-media sosial itu sangat luar biasa dan bahkan sangat familiar. Dan itu bisa dijadikan sebagai potensi bagaimana mengembangkan hasil-hasil produk melalui dirinya sehingga juga mendapatkan cuan. Itu sangat penting dipahami.
4: Iya, seperti itu. Tapi ada sebuah tantangan, Pak, di mana anak-anak muda sekarang kalau misal bahas tentang personal branding, tidak semua berpikir bahwa personal branding itu hal yang penting gitu. Mungkin mereka merasa personal branding itu hanya dipakai untuk pamer-pamer aja, istilahnya flexing saat ini ya. Tapi sebenarnya itu penting untuk hilirisasi.
5: Penting sekali. Jadi misalnya personal branding itu meningkatkan reputasi.
4: Iya.
5: Ya, coba dong reputasi itu dimanfaatkan agar supaya bisa jadi cuan. Sambil contoh ya, untuk beberapa media sekarang ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, bahkan banyak orang menyewa orang-orang yang memiliki influencer, yang sangat besar. Untuk apa? Hanya untuk menyampaikan informasi terhadap produk yang dimiliki.
4: Iya.
5: Nah, kalau misalnya kita memiliki potensi itu banyak dikenal masyarakat, kenapa tidak kita manfaatkan untuk menyampaikan informasi terhadap sebuah produk kepada customer. Kita yang dapat cuan lebih banyak.
4: Iya betul ya. Berarti kalau misal kita dari awal start, dari awal tadi mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan setengah jadi bahan jadi yang layak dijual dan akhirnya dipromosi dengan menggunakan personal branding.
5: Iya.
4: Itu yang meningkatkan trust masyarakat,
5: pasti,
4: kepercayaannya.
5: Dan bahkan untuk saat sekarang ini kan ada namanya spesialisasi aktivitas kegiatan. Sehingga kalau memang tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan produksi, pengolahan cukup saja memindahkan informasi. Karena sekarang mekanisme pemasaran itu adalah sebuah value juga. Karena salah satu proses-proses kegiatan yang juga sulit dilakukan oleh pelaku ekonomi itu adalah memasarkan hasil produksi.
4: Iya betul.
5: Di situ juga bisa masuk sebagai sebuah bentuk value.
4: Oh iya,
5: seperti itu. Menambah nilai sebuah produk untuk ditransaksikan kepada pengguna atau konsumen akhir.
4: Oke, seperti itu. Nah, kita ambil dari POV Bapak Dokter nih. Kan Bapak sebagai akademisi ya. Terus tapinya menjadi generasi yang menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi sekarang juga. Nah, melihat hilirisasi ini kan semuanya tidak langsung lancar ya, Pak ya. Mulai dari proses awal dari A sampai Z kan tidak langsung jadi menjadi satu kali. Itu ada proses di situ. Dan pastinya di tengah proses itu ada tantangan. Nah, apa kira-kira tantangan terbesar untuk konsep hilirisasi di zaman sekarang ini, Pak?
5: Iya, perlu saya sampaikan bahwa dalam lini aktivitas kegiatan produksi itu kan sangat panjang stepnya.
4: Iya, betul.
5: Tidak mungkin pelaku-pelaku ekonomi mengambil semua step. mulai dari sisi produksi,
4: pemasaran,
5: produksi ke pengolahan menjadi setengah jadi, dari setengah jadi menjadi barang jadi, dari barang jadi bagaimana menjual barang itu sampai kepada konsumen. Nah, kalau hal ini bisa tidak bisa kita lakukan, kita mengambil peran sesuai dengan proporsi dan kemampuan yang kita miliki. Kalau misalnya kemampuan kita hanya mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, itu aja. Kita sudah berada dalam satu proses. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa hal itu, tetapi bisa mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi, di situ saja kita. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa di situ, tetapi hanya memberikan sebuah nilai perantara untuk menyampaikan informasi atau memasarkan barang, cukup di situ saja. Barang produksi yang kita jual kepada customer atau pengguna akhir.
4: Jadi karena tidak perlu mengambil
5: tidak perlu mengambil semua rantai nilai.
4: Karena orang-orang juga pasti punya keahlian masing-masing. Misalnya saya punya ahli untuk memproduksi, saya ahli memasarkan.
5: Ada ahli untuk memberikan pelayanan.
4: Jadi memang semuanya bersatu padu. Kembali lagi ke tadi, tidak hanya satu pihak tapi banyak pihak.
5: Banyak pihak yang pastinya terlibat. Nah, tinggal kita mengambil peran. Di mana kita mau mengambil peran supaya pertambahan nilai yang tercipta itu ada kita peroleh. Dan kita salah satu di antaranya yang menerima cuan dari pertambahan nilai itu.
4: Iya, benar sekali. Karena semuanya pasti kembali ke kita. Kalau misalnya kita udah fokus juga mungkin di salah satu dari step-step konsep hilirisasi ini, kita juga menambah nilai produknya kita, menambah cuan juga pastinya. Oke deh, nah untuk melihat dari hasil, kan kita pastinya pentingnya output ya Pak. Penting banget untuk melihat hasilnya. Tapi semua tergantung dari proses yang kita lalui dari awal tadi. Pastinya. Seperti itu. Kira-kira apa pesan-pesan yang ini Bapak sampaikan untuk teman Pradua yang lagi dengerin kita pagi hari ini tentang pentingnya hilirisasi ini, dan apa sebenarnya yang harus dilakukan sebagai pemula untuk menjadikan hilirisasi ini real gitu, nyata.
5: Pertama, sebagai pelaku ekonomi harus pintar menangkap peluang.
4: Peluang.
5: Peluang apa yang bisa kita peroleh dari segala bentuk aktivitas yang bisa kita ambil? Misalnya contoh di beberapa bidang, anggaplah bidang pertanian. Kami menciptakan sebuah produk. Produk itu pasti namanya produk mentah. Nah, bagaimana produk mentah ini agar bisa bertambah nilainya, ya kita olah. Kita olah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Kalau misalnya produk ini kita anggap masih kurang nilainya, masih perlu ada pengolahan lanjutan, kita lakukan lagi pengolahan. Itulah yang disebut dengan istilah rantai nilai.
4: Rantai nilai.
5: Semakin banyak proses-proses pengolahan itu, semakin banyak value atau cuan yang tercipta.
4: Itu. Dan dari situ masyarakat bisa tahu, ternyata memang hilirisasi itu sepenting itu.
5: Iya, penting sekali dong. Cuma terkadang kalau orang menyebut kata hilirisasi, masyarakat padungnya selalu terfokus industri, program pemerintah, menggunakan investasi yang sangat besar. Padahal sebenarnya hilirisasi itu hanya konsep yang sederhana, menambah nilai, menambah value, dan menambah cuan.
4: Karena biasanya kalau misal sebagai masyarakat mungkin yang awam ya Pak ya, kalau menilai hilirisasi ini, wah ini produk besar, ini proyek besar.
5: Disinilah hal yang perlu diapresiasi dari Pro 2 RRI selalu memberikan informasi-informasi yang gampang dicerna oleh masyarakat luas. Karena terkadang ada sebuah konsep yang sulit dipahami sehingga kita bisa pahami bersama.
4: Itu salah satu mungkin peran penting dari media sosial ya Pak ya. Kita bisa menyampaikan gitu. Dan dari sini kita melihat dari sisinya Bapak sebagai akademisi, tapi mungkin juga pengamat gitu ya, melihat perkembangan hilirisasi ini. Ternyata di Kendari sudah banyak yang melakukan ini. Mungkin dengan atau tidak sadarnya, ternyata sudah melakukan proses hilirisasi.
5: Terkadang banyak pelaku ekonomi mengimplementasikan, melaksanakan konsep hilirisasi, walaupun sebenarnya secara faktual dia kurang memahami apakah ini saya laksanakan. Oleh karena itu, dengan adanya pencerahan seperti ini, dia sudah laksanakan tanpa yeah. paham sehingga mm-hmm. memberikan motivasi bagi mereka untuk mm-hmm. memperluas lagi
4: yeah.
5: aktivitasnya.
4: Iya, yeah. Harapannya seperti itu ya Pak. Seperti semoga itu. Seperti itu. Dengan adanya dialog kita pagi hari ini, masyarakat bisa mendapat poin bahwa oh iya memang hilirisasi ini penting untuk kita lakukan sekali. Dan ternyata tidak hanya untuk proyek-proyek besar atau produk yang besar, bahkan mulai dari hal-hal kecil betul sederhana sekali. Yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari itu juga iya. adalah hilirisasi iya. seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mohd Nuor yang sudah dialog bareng kita pagi hari ini. Sebenarnya saya sebutnya ngobrol-ngobrol santai iya, aja ya santai. Pagi-pagi kita kayak coffee break, cuma kurang coffee-nya aja
5: siap.
4: Biar bisa menambah semangat teman Pro 2 juga. Semoga obrolan kita bisa beri manfaat, beri dampak juga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin yang selama ini secara tidak sadar sudah melakukan konsep hilirisasi ini.
5: Yes.
4: Tetap dilakukan saja teman Pro 2, bisa yeah. menambah nilai, nambah cuan juga.
5: Betul.
4: Dan juga pemanfaatan media sosialnya dimaksimalkan.
5: Dioptimalkan.
4: Iya, betul sekali. Dan jangan ragu untuk bekerja sama dengan mungkin beberapa pihak yang mendukung ya, Pak ya.
5: Kemitraan itu penting.
4: Betul
5: karena
4: sekali.
5: Karena yang membuat kesuksesan aktivitas usaha itu adalah networking.
4: Betul sekali. Dan dari jaringan itu mungkin bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi.
5: Ya, pasti.
4: Seperti itu. Dan ya sekali lagi terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan juga teman radio kita masih bakal bareng-bareng ya di pada pagi hari ini. Terima kasih udah station juga di live TikTok Arari Kendari. Masih berlanjut sepadanya sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pulang main lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Agak sibuk ya Selasa kali ini teman Radio. Tadi kita ketemu sama dosennya Sti 66. Kali ini kita ke mahasiswanya. Hai, selamat pagi.
5: Pagi Kak.
6: Pagi Kak. Pagi.
4: Wih, rame ya. Kita sambut dulu nih. Ada Reinhardt.
5: Halo Kak.
4: Hai Rein. Ada Evi Marlina.
7: Halo.
4: Satu-satunya perempuan dari trio apa sih namanya ini ya. Ada Sam Seno. Hai.
8: Hai.
4: Gimana kabarnya pagi ini?
5: Luar biasa.
8: Sangat luar biasa.
4: Semangat. Tadi perjalanannya ke studio aman ya?
5: Aman.
4: Oke deh teman Pro 2, we present to you ya. Ini ada anak-anak PMK Sti 66 ya. Ih, ada ketuanya juga ya di sini ya. Gimana Rein, kesibukannya akhir-akhir ini?
5: Akhir-akhir ini kesibukannya ya kuliah. Kebetulan juga minggu ini kan minggu UAS. Dan kebetulan juga sekali baru jadi ketua itu belum cukup sebulan.
4: Oh, belum cukup sebulan ya. Berarti baru ini. Oke. Baru terangkat jadi ketua ya. Tapi udah berapa lama gabung di PMK Sti 66 nih?
5: Dari masuk kuliah sih dari 2022.
4: 2022. Ya. Oh iya, oke, udah cukup lama ya. Oke deh. Kita ke Evi dulu yang paling cantik sendiri. Udah berapa lama Evi kamu gabung di PMK?
7: Kalau saya sih dari tahun 2025, dari semester 1 juga.
4: Ah gitu.
7: Jadi waktu baru masuk kampus juga langsung gabung PMK.
4: Oke. Kalau Sam gimana Sam? Dari kapan?
8: Sama juga dari tahun 2022.
4: Dari sama kayak Rin ya. Oke. Tapi kepo dong, kalian jurusan apa sih sebenarnya di Sti?
5: Di Sti itu kalau aku itu manajemen.
4: Jurusan manajemen ya. Yes. Sekarang udah semester berapa?
5: 4.
4: Semester 4. Kalau Evi?
7: Sama. Kalau aku enggak jurusan manajemen, tapi baru semester 2.
4: Oke. Berarti lebih junior ya.
7: Iya.
4: Tapi kita enggak ada senioritas di sini ya, enggak ada ya. Enggak berlaku ya di sini. Kalau Sam gimana Sam? Semester berapa?
8: Kalau saya semester akhir juga.
4: Oh, semester akhir.
8: Semester akhir.
4: Jurusan
8: manajemen.
4: Oh, jadi kalian dari jurusan yang sama gitu. Yeah. Terus sama-sama juga di PMK-nya.
5: Yeah.
4: Apakah memang janjian atau enggak sengaja ketemu di PMK gitu?
5: Nah, kebetulan kalau di Sti 66 itu, PMK-nya tuh semua digabung. Jadi semua semester itu digabung. Jadi
4: di satu ya, angkatan di gitu.
5: Semua. Jadi ya kayak Kak tadi bilang gak ada senioritas, jadi semuanya sama gitu. Jadi dari maba-maba yang masuk sampai yang semester akhir digabung semua gitu. Jadi ya itu bisa kenalan di situ bareng-bareng.
4: Oke. Waduh, seru banget ya kalau bahas kehidupan kampus. Mah rasanya pengen kuliah lagi nih teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti pagi hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman bertiga ini, teman baru Riani ya, teman Pro 2 di sepeda. Kamu boleh pantengin via live TikTok Arek Kendari karena saat ini kita udah live juga. Ada Ruka. Hai Ruka, lagi bareng siapa nih? Kita bareng 3 teman baru dari PMK Sti 66, ada Rain, ada Evi dan juga Sam yang bakal ngobrol seru di pagi hari ini. Kita bakal bahas tentang sesuatu yang kadang-kadang kalau dibawa terlalu jauh ini agak sensitif. Tapi kalau kita bawa santuy aja ya kan kita Gen Z ya kan. Kita temen ini kan, satu letting.
5: Sangkatan
4: kan kita ya kan. Jadi merawat toleransi beragama di lingkungan kampus. Aduh, kalau bahas tentang topik ini kayaknya agak-agak tricky ya. Kita mau lihat dulu nih kehidupan kampus. Kita melihat dari Indonesia dulu deh. Kita kan beragam ya, Bhinneka Tunggal Ika, tapi nya walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Kalian kehidupan kampus di Sti 66 tuh gimana sih dengan penuh keberagaman yang ada itu? Kita ke Sam dulu deh, dari tadi udah nyimak gitu. Saya jawab apa ya ini ya? Gimana Sam?
8: Boleh diulang pertanyaannya tadi?
4: Kehidupan kampus yang beragam, ketemu banyak orang, beragam suku dan juga adat, agama. Gimana perasaannya kamu?
8: Oh iya, kalau di kampus Sti 66 itu sangat toleransi. Jadi di dalam itu jadi kita tidak apa ya? Jadi kita tidak membeda-bedakan. Bahkan di ibadah satu PMK pun bukan hanya yang satu aliran saja, tapi semua kita terima.
4: Ya gitu.
8: Gitu.
4: Jadi happy juga ya.
8: Iya, jadi senang. Jadi bukan hanya kita saja.
4: Tapi gitu. Dari banyak yang lain juga ya, basicnya, latar belakangnya ya. Rain, gimana Rain? Sejak jadi ketua nih, dari ketua PMK gimana rasanya tuh? Apakah sebuah beban atau mungkin apa ya, warna baru di hidup kamu?
5: Ya, kebetulan waktu awal masuk juga, waktu pertama kali join PMK, selesai ibadah itu tiba-tiba ketuanya datang ke saya kan. Langsung dipercayain jadi ketua Natal.
4: Oh gitu.
5: Ketua panitia Natal. Jadi maba, jadi
4: itu ya, tahun 2022 itu?
5: Ya. Ya.
4: Terus
5: syukurnya, diriku udah biasa kan ngelit-ngelit gitu. Jadi ya nggak bisa nolak gitu. Pengen nolak tapi dalam hati bilang jangan, ambil aja.
4: Ah gitu. Alah, kamu sengaja kan mau dipaksa kan kamu ya kan, mau ditarik-tarik akhirin jadi ketua.
5: Akhirnya ya kalau dibilang bebannya sih karena harus apa ya, harus ngelit kakak-kakak yang senior kan. Tapi ya kembali lagi di lingkungan kampus itu nggak ada senioritas gitu.
4: Iya betul.
5: Jadi pas masuk juga kaget kan, kayak langsung akrab gitu, langsung akrab. Jadi ya yang maba-maba juga enak gitu, nggak ada, nggak perlu sungkan tapi tetap hormat gitu.
4: Iya,
5: jadi
4: betul.
5: Ya tetap ada sikap hormat tapi kita merasa kayak keluarga gitu, jadi terima. Akhirnya saat ambil posisi ketua dan pas saat semester sekarang dipercayakan lagi, bebannya sih mungkin tetap sama gitu, kayak harus mimpin yang di bawah itu supaya bisa maju, bisa bahkan pimpin PMK kan dipercayakan dengan Pak David juga. Dan bebannya paling di saat mungkin lagi bimbang, pengen ambil keputusan.
4: Ah gitu. Mungkin menyatukan visi dari sekian banyak orang kan ini ya. By the way, ada berapa sih anggota PMK STI66 ini?
5: Kalau
4: kurang lebih gitu.
5: Kurang lebih itu sekarang 40-an ya. Kalau
4: yang ya,
5: seluruhnya. Kalau aktifnya juga masih 20-an.
4: Oh gitu. Tapi kan itu terhitung banyak ya untuk memanage semuanya menjadi satu visi gitu, dan akhirnya ada di pundaknya si Rain ini gitu. Agak tertekan ya kamu ya. Enggak juga sih ya. Tapi kalau misal di PMK ini sendiri angkatan tertinggi tuh angkatan berapa sih? Yang paling senior lah.
5: Yang semester 7.
4: Semester 7 gitu. Oh, semester akhir gitu. Berarti contoh sama Kak Sam ya. Iya sih, kamu yang barisan-barisan yang kakak senior itu ya.
8: Iya.
4: Tapi kembali lagi nggak ada senioritas gitu, apalagi kalau di PMK ini. Evi gimana Evi? Pengalaman di PMK tuh gimana? Sampai akhirnya kamu memutuskan masuk PMK, kenapa tuh?
7: Karena kan kalau di PMK itu kita jadi sama-sama saling kenal satu sama lain. Mungkin kalau saya itu kan di STI itu gimana ya? Saya itu kan dari kota lain gitu.
4: Dari mana?
7: Dari mana? Kota Medan.
4: Oh, wow, jauh ya. Indonesia Barat ujung banget ini.
7: Dari kota Medan, saya kuliah di STI. Awalnya kayak saya itu kan orangnya nggak terlalu banyak bicara gitu, maksudnya
4: agak-agak introvert.
7: Iya, introvert. Ya, okay, cuman kalau di PMK kayak saya itu bisa belajar, sama-sama belajar. Terus ada kakak-kakak yang
4: bantu
7: ya, membimbing saya gitu. Jadi di PMK itu sangat ngerangkul, saling ngerangkul satu sama lain sih, Kak.
4: Oh, gitu. Dan akhirnya sejauh ini kamu udah melangkah kurang lebih 1 tahun ya?
7: Iya, betul.
4: Tapi semuanya kembali lagi gitu, di PMK ini bisa bikin ada rasa nyaman. Walaupun mungkin ada kakak-kakak senior yang biasanya kita takut kan ya sama kakak senior ya. Tapi di PMK ini merangkul gitu. Apa kegiatan dari PMK ini yang bikin kalian lebih happy gitu? Ada gak sih kegiatan mingguan, reguleran atau kayak gimana tuh?
5: Kalau mingguan sih biasa kita ada ibadah kan setiap Jumat, tapi nggak tiap minggu. Biasanya itu schedule-nya sebulan itu paling 2 kali, di minggu kedua dan minggu akhir. Nah kalau ibadah itu ya itu kita kumpul biasa, kalau mungkin hari Jumat kan mungkin teman-teman yang Muslim kan sholat Jumat kan itu ada jam free kan itu sebelum masuk kelas. Nah di jam itu kita pakai untuk kumpul bersama untuk ibadah juga. Jadi itu sih biasa yang bikin kita kembali bertatap muka. Dan mungkin kalau yang keseluruhan mungkin event-event besar sih, seperti contoh kayak kalau mau adain Natal atau penerimaan mahasiswa baru. Nah biasa juga kita sambut mungkin yang maba-maba mungkin yang Kristen, kita sambut gitu mereka. Yeah. Itu biasanya namanya PMB.
4: PMB apa itu?
5: Penerimaan mahasiswa baru.
4: Oh, gue kirain singkatan apa gitu PMB ya kan? Tapi jadi, penerimaan mahasiswa baru.
5: Jadi kita udah kenalan dari sejak mereka masuk pertama kali gitu. Supaya mereka langsung ngerasa nyaman kan.
4: Ah, gitu. Langsung dirangkul ya. Aduh, aku mau dong jadi maba nih di Sinamnam nih. Tapi kalau bahas tentang topik kita hari ini ya, merawat toleransi di lingkungan kampus. Ini kan penting banget untuk dilakukan ya. Tapi Reni mau tahu deh menurut teman-teman yang ada di sini dari Rain, ada Evi juga dan juga Sam, apa sih arti toleransi dari kalian? Kita ke Evi dulu deh. Menurut kamu, definisi toleransi itu kayak gimana sih?
7: Kalau dari saya itu menghargai perbedaan, mungkin dari latar belakang kita kayak suku, agama. Kan itu di kampus itu ya, kita kan bukan satu suku aja, dari beberapa suku gitu. Nah di situ kita kayak saling menghargai, misal dari cara beragama mereka juga, cara ibadahnya mungkin. Jadi kayak saling apa ya,
4: pokoknya saling menghargai lah ya kan. Kita saling menerima juga. Apalagi ya di kota Kendari ini sama sih kayak kota-kota lain di Indonesia ya. Banyak agama, banyak suku bangsanya juga, yang pasti kita tetap satu Indonesia. Nah Sam, gimana Sam arti toleransi? Kamu punya makna lainkah atau gimana tuh kira-kira?
8: Oh iya, sebagian kan sudah dijelaskan. Tapi kalau dari menurutku itu seperti kalau misalnya dari
4: apa?
8: Kita bisa apa melibatkan diri untuk ikut kegiatan dengan mereka.
4: Oke, jadi kayak berbaur gitu dengan teman-teman yang lain.
8: Iya, seperti itu.
4: Oke, itu makna toleransi dari Sam. Singkat, jelas, dan padat, tapi iya, kita bisa tanggap gitu. Kalau dari Bapak Ketua gimana nih Pak? Dari tadi kayaknya panjang banget konsepnya ya kan?
5: Kurang lebih sama sih, kayak Sam dan Evi juga saling menghargai, menghormati, dan bisa apa ya, setara pemikirannya juga kan, dewasa gitu. Itu sih kalau menurut saya toleransi, kayak cara kita berdewasa gitu, dengan segala perbedaan, bagaimana kita terima semua orang yang berbeda-beda tanpa harus menjatuhkan.
4: Oke. Berarti memang poin besarnya adalah kita tetap harus menerima gitu, berbaur juga gitu. Kita harus menghadapinya secara dewasa seperti Bapak Rain bilang ya. Tapi pernah gak sih di kampus kalian tuh ada momen canggung gitu dengan suku yang berbeda atau mungkin dengan agama yang berbeda? Pernah gak?
5: Kalau canggung paling mungkin bahasa ya. Mungkin bahasa, ada mungkin yang gak, mungkin dari yang luar, contoh kayak Evi kan dari Medan.
4: Evi dari Medan.
5: Kaget kan dengan bahasa Kendari kan. Jadi mungkin momen canggungnya mungkin saat bertemu dengan teman-teman yang dari luar kota. Mungkin mereka gak paham mungkin bahasanya kita.
4: Tapi kalau Rain sendiri asli Kendari ya?
5: Ya, lahir Kendari.
4: Lahir dari Kendari. Evi, gimana Evi? Waktu, kan kamu dari Medan ya?
7: Iya.
4: Kamu mulai kuliah di ISTI ya?
7: Iya.
4: Dari awal, bukan pindahan mahasiswa gitu?
7: Bukan.
4: Bukan
7: dari,
4: ya?
7: Dari Medan. Tahun 2025 saya masuk STIP.
4: Oh gitu. Gimana culture shocknya kamu? Kan pasti masih kebawa-bawa hawa-hawa Medan dengan suasananya apa bahasanya. Gimana itu waktu itu?
7: Ya kalau aku kan itu gampang menyesuaikan gitu. Mungkin awalnya kayak apa sih yang mereka bilang gitu, nggak ngerti gitu. Kayak mereka logatnya kayak agak beda, cuman lama kelamaan kebiasaan mendengar gitu ya kan, lihat-lihat oh kayak gini, itu artinya begini gitu. Jadi ya udah aku terikut gitu, biasa pakai Jimmy P itu apa itu Jimmy P kan, pakai ada kata belakangnya Jimmy P Mi. Jadi kayak kenapa harus pakai kata belakang begitu? Ayah, ada kata-kata belakang, cuman karena udah terbiasa dengarnya jadi terikut gitu. Terikut.
4: Sampai akhirnya sekarang kamu udah kayak Kendarian.
7: Iya, gitu. Jadi anak Kendari.
4: Jadi anak Kendari tapi menyesuaikan ya pasti. Sam, gimana Sam? Kamu ada culture shock kah selama di Kendari ini mungkin, atau mungkin dengan teman-teman yang lain dari agama yang berbeda, nggak hanya dari Muslim, mungkin dari agama lain mungkin?
8: Kalau dari saya sampai sejauh ini belum ada sih.
4: Oh iya tuh. Berarti si Sam ini nilai toleransinya tinggi banget ya. Tinggi di atas 100%, ini 101% lah ya. Tapi memang toleransi ini penting banget ya. Nah, kalau kalian sendiri menilai kan kalian ini dari pihak akademisi gitu. Anak-anak mahasiswa tuh yang adalah salah satunya adalah agent of change. Iya enggak sih? Kalian yang yang berada di pihak yang kalian tuh harus ngasih tahu masyarakat awam kalau toleransi itu kayak gini. Kira-kira kalau dari PMK sendiri ada gak sih program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat mungkin? Atau dari STINAM-NAM aja gitu kegiatannya kalian?
5: Biasa, kita biasa itu kalau kayak tadi yang kayak PMB gitu, biasa kita adain di panti-panti asuhan.
4: Oh gitu ya,
5: jadi kita merangkul juga adik-adik mungkin yang gak pernah mungkin ketemu papa mamanya gitu ya. Saling menguatkan gitu. Itu sih kalau program-program yang berkaitan dengan masyarakat gitu.
4: Kalau menanamkan nilai toleransi di kampus, kira-kira apa yang kalian lakukan?
5: Paling kalau setiap ibadah itu kita kan biasa ada pemateri kan, yang khotbah gitu. Biasa juga kita ditanamkan untuk tidak apa ya, tidak membeda-bedakan. Kan biasa itu ada, kan kalau di kampus kan biasa kan kalau berteman kan ada circle-circlean.
4: Iya, betul-betul.
5: Gitu. Dan ya kita enggak mau mungkin yang PMK-PMK ini hanya berteman dengan yang Kristen-Kristen aja. Yang teman-teman lain yang bukan Kristen dijauhi, enggak gitu. Kita mengajarkan untuk bisa berbaur dan bisa juga bermanfaat bagi teman-teman lain gitu. Dan ya syukurnya di STIK 66 ini, di PMK kita juga, ya saat selesai ibadah semuanya kembali ke teman-temannya masing-masing. Dan itu teman-temannya juga yang beda-beda agama. Dan bagusnya ya semuanya diterima gitu. Jadi toleransinya mungkin yang bikin saya bersyukur juga, mereka tahu kita Kristen, mungkin beda agama juga, tapi mereka tetap terima gitu. Tidak ada yang mungkin dijauhi, oh dia ini agamanya beda, jauhi.
4: Iya. Tapi kalian tidak pernah menemukan yang seperti itu kan ya? That's why ya, toleransi itu penting banget ya teman berdua. Karena tidak hanya berawal mungkin dari anjuran atau perintah-perintah kamu jangan begini, jangan begitu, tapi dari kesadaran diri masing-masing. Nah, nanti kita bakal balik lagi setelah jeda yang satu ini. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat 10.8 FM Produa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa masih di Spada bareng Riani dan juga teman-teman dari PMK ya, Persatuan Mahasiswa Kristen dari STI66 Kendari. Bener ya?
5: Yeah.
4: Aduh, aku gak salah lah ngomong lagi ya kan. Kalau bahas tentang toleransi, teman Produa, kita harus mengingat ya bahwa memang ini adalah kesadaran diri masing-masing dan juga penting untuk kita lakukan, apalagi sebagai mahasiswa yang ketemu banyak orang tiap hari, ya kan? Kalian ada kegiatan gak sih yang menurut kalian ini tuh adalah kegiatan yang sederhana tapi sebenarnya memunculkan nilai toleransi yang sangat tinggi? Ada gak?
6: Kegiatan sederhana mungkin kalau bulan puasa ya, kita mungkin biasa ada bagi-bagi takjil.
4: Oh iya, ya. Bener banget. Tapi kalian ikut yang baru-baru yang rame kemarin kan? Apa namanya istilahnya tuh tim sebelah gitu. Tim sebelah yang suka ikut war takjil gitu ya kan.
6: Tim penyamar.
4: Kalian gimana kemarin waktu bulan puasa kemarin, berapa bulan yang lalu ya? Bulan 3 tuh kalau enggak salah, bulan Maret ya kan. Itu kalian ikut war takjil juga enggak sih?
6: Ikut dong.
4: Ikut. Pasti. Ikut ya. Kalian dari war takjil dari jam berapa itu?
6: Biasa kan stemnya biasa tuh jam 4 itu udah ada kan.
4: Udah ramai banget itu.
6: Ya, jadi sebelum itulah, sebelum ramai.
4: Oh gitu. Jadi kalian nunggu dari lama gitu.
6: Itu yang dinanti-nantikan tiap tahun.
4: Oh iya, serius.
6: Karena kan banyak penjual kan. Jadi bisa milih-milih gitu. Dan sekali keluar rumah udah ada gitu. Jadi enggak perlu jauh-jauh.
4: Oh iya iya. Jadi kayak kalian bisa jajan lebih dulu lah ya kalian ya. Evi gimana Evi? Kamu kan sempat dapat bulan puasa di Kendari kan?
5: Iya, sempat.
4: Gimana gimana? Ada enggak sih perbedaan yang mencolok dari Medan ke Kendari tuh pas momen bulan puasa itu?
5: Kalau momennya sama,
4: sama
5: war takjil gitu.
4: Kamu
5: cuman ya, cuman kan kalau mungkin dari makanan ya, makanannya di Medan sama Kendari mungkin agak-agak beda, sedikit beda gitu.
4: Oh gitu. Kalau di Kendari favorit kamu apa?
5: Ada itu nama kuenya itu Cantik Manis.
4: Cantik Manis. Ayo, makasih.
5: Iya, itu enak banget sih.
4: Oh, masa? Kamu suka yang manis-manis gitu ya?
5: Iya. Oh, yang manis-manis kayak saya.
4: Oh, waduh, ngaca ya. Kalau Sim, gimana Sim? Kamu ikut war takjil juga? Oh,
7: pasti ikut.
4: Pasti ya.
7: Pasti ikut.
4: Aduh, borong nih kayaknya dari wajah-wajahnya nih tim yang
6: penjual
4: memang...
6: ya, penjual.
4: Oh, malah jualan gitu.
7: Oh, tim gitu. Makan.
4: Tim makan ya. Tapi seneng ya kalau bulan puasa datang tuh. Tapi kalian kan dari PMK biasanya tuh ada kegiatan pas Natal kan ya. Apa yang paling bikin berkesan pas momen-momen itu?
6: Jalan. Pertama pasti cari dananya.
4: Cari dana.
6: Ya, biasa kalau Natal kan kita kumpul dana kan.
4: Oh gitu.
6: Ya, biasa itu kita ke gereja-gereja.
4: Untuk, oh, kalian penggalangan dana ya, gitu gitu.
6: Biasa bikin bazar juga.
4: Oke.
6: Nah, itu biasa momen yang berkesan dan mungkin yang paling ditunggu ya saat Natalnya itu kan. Saat Natalnya, event-eventnya juga biasa kita tukar-tukaran kado gitu sama pengurus. Kan kalau seluruh peserta kan, semua anggota kan mungkin ada yang enggak bisa kan. Tapi kalau pengurus kan kita lebih bisa bisa ngobrol gitu. Jadi kan pengurus juga enggak banyak. Jadi mungkin tukar-tukaran kadonya juga yang bisa bikin berkesan. Dan bisa ngundang kampus-kampus lain juga biasa.
4: Oh gitu. Oke. Evi, gimana Evi? Kamu kan kemarin sempat Natalan di Medan kan ya? Iya enggak sih?
5: Natalan di sini.
4: Natalan di sini.
5: Iya.
4: Tapi sebelum di sini kan di Medan dulu nih. Kan pasti ada perbandingan tuh. Natalan di Medan sama Natalan di Kendari. Sama serunya tuh gimana?
5: Kalau serunya sih di sini ya, karena kan waktu di Medan itu masih COVID. Natalannya itu
4: agak sepi.
5: Iya, sepi. Apalagi kita harus pakai masker segala macam.
4: Iya lagi. Tapi pas di Kendari gimana? Kamu dapat teman baru, Natalan tukaran kado ya?
5: Iya, seru sih.
4: Seru ya.
5: Karena teman-temannya juga baik.
4: Ah gitu. Tapi kamu sama-sama Sam sama Rain gitu?
5: Iya.
4: Oh gitu, karena sama-sama anak PMK ya.
5: Iya.
4: Sam gimana Sam? Ada gak sih momen berkesan pas Natal kemarin nih?
7: Momen berkesan itu pada saat kita ketemu pasti teman-teman yang dengan yang baru. Karena kan kita undang-undang juga dengan teman-teman dari kampus lain. Nah, jadi bukan hanya satu kampus tapi banyak kampus. Dan kita bisa cerita-cerita bareng, kita bisa sharing-sharing tentang bagaimana di PMK-nya mereka, bagaimana pergumulan dan prosesnya mereka. Ternyata tidak jauh beda dengan PMK-nya kita.
4: Oh gitu.
7: Dengan PMK Sti 66. Dan pastinya juga bangun hubungannya bukan hanya pada saat itu saja, tapi
4: berlanjut,
7: bangun hubungannya
4: gitu.
7: Berlanjut sampai sekarang bahkan.
4: Follow-followan sosmed dong ya.
7: Jadi follow-an sosmed.
4: Oh gitu. Alah, kamu alasan kan menambah follower saja. Tapi akhirnya bisa nambah teman juga ya.
7: Iya, pasti.
4: Tapi pernah enggak sih kalian ada kegiatan yang mengundang dari agama lain, mungkin dari Hindu mungkin atau dari agama lain yang punya kegiatan yang sama anak PMK gitu, ada enggak?
6: Kalau kegiatan mungkin belum ya?
4: Belum ya.
7: Oh iya, beberapa tahun kemarin kita juga bukan hanya undang dari PMK dari kampus lain, tapi kita juga undang dari organisasi seperti BEM. Gitu.
4: Okay.
7: Nah, di dalam kan
4: pasti beragam,
7: iya, beragam kan. Gitu, pasti ada server sebelah.
4: Oh iya,
7: yang ikut
4: benar.
7: Juga terlibat. Mungkin tidak ikut pelayanan, tapi hanya sekedar apa ya, duduk dan nikmati juga.
4: Iya gitu. Kan, menikmati acaranya. Iya, nikmati. Apalagi kalau misalnya ada konsumsinya, itu tuh yang paling.
6: Asal bilang nasi kotak aja.
4: Kayaknya itu adalah kunci dari mahasiswa ya. Happy-nya tuh di situ tuh. Tapi memang ini menjadi salah satu wadah juga ya untuk kalian bisa berbaur satu sama lain. Selain dari PMK ini, mungkin dari khususnya dari kampus sendiri ya, Sti 66 suka bikin kegiatan yang mungkin mengajak teman-teman dari kampus lain atau organisasi lain, sampai akhirnya kalian tahu bahwa memang toleransi ini penting banget, dan kadang tanpa sadar kita udah memang melakukan itu karena mungkin diajar dari kecil ya, karena kita di Indonesia ya banyak banget suku agamanya, belum lagi adat istiadatnya yang harus diikuti gitu, ya seru banget juga teman berdua ngobrol di pagi hari ini, apalagi dengan teman-teman yang bergelut dengan kegiatan-kegiatan seperti ya ada di PMK Sti 66 ini, dan gak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Gak terasa kan? Ya kan seru kan pagi
5: seru
4: ini? Jangan dipaksa ya. Tapi memang tetap seru juga teman berdua. Semoga kamu bisa semakin sadar juga bahwa memang toleransi itu penting banget untuk kita lakukan, tidak hanya di kalangan mahasiswa, di siswa sekolah juga, atau di teman-teman pekerja, atau mungkin teman-teman yang lain lah ya. Pokoknya yang pasti selama kita masih ada di Indonesia, toleransi itu penting banget. Satu kata buat PMK, ada gak? Aduh gak kompak lagi. Ulang kita ulang dulu. Briefing dulu.
6: Apa ya
4: kira-kira mau di ini?
6: Satu kata.
4: Atau ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan sama teman pro 2 gitu untuk tetap menjaga toleransi satu sama lain, ada gak?
6: Paling pesan-pesannya ya tetap jaga toleransi, of course kan. Terus
4: jangan ya? Ragu, jangan bimbang.
6: Yourself and never surrender, enggak.
4: Waduh.
6: Ya hargai sesama gitu, dan manusia kan yang manusia gitu.
4: Yeah.
6: Jadi kita itu semua sama, kayak sama seperti semboyan lain, semboyan negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi jangan lihat yang beda, ada yang beda dijauhi, tapi hormati, karena apa yang kita perbuat ke orang lain itu juga yang akan kita dapatkan.
4: Aduh, dalam banget ya. Kayaknya kita salah ngundang ini ya. Ini kayaknya motivator nih pagi ini. Tapi terima kasih loh Ray, Nevi dan juga Sam yang udah datang di Pro 2 pagi ini. Jadi morning person kalian hari ini ya. Terima kasih yang udah stay juga di live TikTok Rari Kendari pagi ini. Dialog pagi ini berakhir di sini teman-teman Pro 2, tapi nanti sepada masih lanjut sampai nanti di jam 10. So, buat kamu yang lagi dengerin, semoga kamu tetap terinspirasi dan tetap menjaga toleransi dimanapun kamu berada. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Radio Fungendari, teman terbaik kamu. Teman radio jalan pukul 10, dan ini harus sign out dari ruang dengar kamu. Mahir kebersamaan kita di pada hari ini. Dan nanti kamu bakal bareng Dimas di Santai Siang, teman radio. So, Riani pamit undur diri. Sampai ketemu esok hari, teman radio. Dan Gunniverse Station di Radio Fungendari, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke berita pertama teman Pro 2. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Kendari diharapkan menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Tiga kawasan yang menjadi lokasi pembangunan yaitu Kelurahan Padui, Sumbali, dan juga Tondonggeu setelah melakukan proses verifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan. Program ini diproyeksikan memberikan manfaat bagi lebih dari 1.100 kepala keluarga nelayan. Dan nantinya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, jalan kawasan, penerangan, kios pembekalan, hingga fondasi pabrik es untuk menunjang produktivitas sektor pertanian. Pemerintah Kota Kendari pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. BPJS Kesehatan Cabang Kota Kendari mulai mengajaki kerjasama dengan LPP RRI Kendari. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin 20 Juli 2026, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kendari, Hernawan Priastomo bersama jajaran disambut langsung oleh Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala beserta tim. Pertemuan ini membahas rencana penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU sebagai langkah memperkuat sinergi kedua lembaga. Salah satu fokus utamanya adalah menghadirkan informasi dan edukasi seputar Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kepada masyarakat Sultra melalui berbagai platform siaran RRI. Selain itu, BPJS Kesehatan dan RRI Kendari juga akan bertukar ide mengenai berbagai peluang kolaborasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi terakhir. Kabar baik datang dari dunia pendidikan di Kota Kendari, teman Pro 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sultra memberikan pendampingan teknis kepada perguruan tinggi dalam pembuatan akun Sentra Kekayaan Intelektual atau Sentra KI. Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum Sultra ini bertujuan agar setiap kampus memiliki akses mandiri untuk mengelola dan melindungi karya intelektual sivitas akademika. Analisis KI Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sultra, Suwarni menjelaskan bahwa melalui akun Sentra KI, perguruan tinggi dapat mendaftarkan, memantau, hingga mengelola hak cipta dan berbagai bentuk kekayaan intelektual secara daring dengan proses yang lebih cepat dan juga praktis. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sobuan menegaskan bahwa digitalisasi layanan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan birokrasi yang lebih mudah diakses. Melalui pendampingan ini, Kemenkum Sultra berharap seluruh perguruan tinggi di Kendari semakin siap melindungi hasil riset, inovasi, dan karya kreatif, sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem kekayaan intelektual yang lebih kuat di lingkungan akademik. Demikian Info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Santai Siang yang kita awali dengan hit list pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kembali lagi nih ditemenin sama Dimas ya di santai siang sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026? Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia. Dan pastinya hati kamu selalu happy ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu galau, gundah, gulana, risau dan teman-temannya ya. Dan siang hari ini Dimas punya banyak informasi yang menarik pastinya ya sampai jam 3 sore nanti. Sekarang juga sudah waktunya masuk ke hitlist teman Pro 2. Jadi Dimas akan tungguin lagu requestan kamu hingga jam 12 siang nanti ya. Selama 2 jam ke depan Dimas akan puterin lagu requestan kamu. Kamu sekarang boleh WhatsApp di 0821-8830908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari teman Pro 2, atau di Instagramnya RRI underscore Kendari I-nya 2, dan juga di RRI Digital. Dimas akan cek skala berkala ya, dan Dimas akan tungguin kamu. Nanti Dimas juga akan live di TikToknya RRI Kendari Kendari. So stand by and stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Radio.
1: Sembilan Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas sudah live di TikTok nih ya, dan udah lumayan rame teman Pro 2. Ada Aji Rangga, ada Ridwan Rodrigo, ada Haja Harida, terus ada Muhammad Malik, ada Mister, ada Ki, ada Iki, semuanya, ada Elva, ada Bagus. Hai semuanya, halo. Ramai banget yang join ternyata teman Pro 2. I'm so happy to greet all of you. Pokoknya di siang hari ini kita sesi spesialnya adalah request lagu dan juga salam-salam ya. Dimas akan tungguin semua lagu requestan kamu sampai jam 12 siang nanti ya. Sambil kita curhat boleh, sambil sharing tentang makan siang apa juga boleh banget nih ya. Terus tadi banyak yang nanya, tadi mah suaranya agak bindeng. Iya nih agak capek sedikit sih, asik. But everything absolutely well teman Fred 2 gitu. Mau langsung itu, mau langsung ada yang request nih ya. Ada Ridwan Rodrigo dengan Boom Clap Charlie XCX. Oke, terus ada juga Bu Hajah Harida mau request lagunya Sesi Potret. Siap. Bagus, salam buat Bang Adi. Halo Bang Adi yang ada di Jakarta Selatan ya. Di Ulu Jami. Dapat salam dari Bagus Gunawan nih ya. I miss you Nyonya Adi gitu ya. Terus ada Mister juga, mau salam dong Kakak, silakan. Terus mau request lagunya Sumpah Matinya by Selena Grace. Oke. Satu-satu ya. Karena banyak banget yang request ya teman Pro 2. Nanti Dimas akan puterin satu-satu ya. Tapi lagu pertama yang mau Dimas puterin ke kamu semua adalah lagu requestannya Zibril. Nih namanya Zibril dari Mandonga teman Pro 2 yang mau dengerin lagunya Perunggu Aku Ada Untukmu gitu ya. Lagu ini spesial banget Kak, untuk aku aja. Oke, siap untuk kamu aja ya Zibril ya. Ditunggu ya teman Pro 2 semuanya. Nanti Dimas akan sapa-sapa balik semua yang ada di TikTok. So join ya teman Pro 2.

Masih bersama Dimas di Pro2 Kendari. Teman Pro2 udah lepas pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah nih ya. Teman-teman Dimas yang dari waktu Indonesia Barat menyapa-nyapa nih ya lewat live TikTok kita. Ada Elvira, ada Bagus, ada Arjuna nih ya. Hai Arjuna, makasih banyak nih ya gift-giftnya. Banyak banget juga yang request teman Pro2. Dimas happy banget siang hari ini ditemenin nih ya, yang tadinya baterai hati Dimas, ya bukan baterai handphone ya, baterai hati Dimas sisa berapa ya, 19-20%, sekarang naik lagi jadi 60, 61, 62. Ayo ramein supaya sampai jam 12 nanti I'm still strong enough, I'm still tough enough teman Pro2 ya. Karena memang seseorang itu ya, kalau misalnya lagi kurang baik hatinya, itu butuh support gitu, butuh ada yang dengerin, butuh ada teman pastinya ya. Karena kalau misalnya dia pendam sendiri, nanti sakit teman Pro2. Bener gak sih? Kamu pernah ngerasain itu gak sih teman Pro2? Ada hal yang kurang di luapkan dari hati gitu ya, akhirnya kamu pendam sendiri, kamu jadi demam, kamu jadi sakit gitu ya, akhirnya gak bisa makan, asam lambungnya naik, semuanya itu tuh berpengaruh teman Pro2 dari satu hal, yaitu stres. Jadi kalau bisa jangan stres ya teman Pro2, karena ada Dimas yang menemani kamu hingga nanti jam 3 sore.

belum buka WhatsApp nih ya. WhatsAppnya udah ada yang chat belum ya? Oh udah ternyata. Ada Kak, biasa nih ada Kak Lara Purnamasari yang request lagunya Call It yang Silence. Oke, nanti Dimas akan puterin. Dimas juga masih akan puterin lagu-lagu requestan kamu semua teman Pro 2 ya. Ditunggu pokoknya. Kita dengerin dulu Heart to Heart by Lemon Tank. Lemon Tank by Heart to Heart berikut ini teman Pro 2.

Sudah jam 11 siang teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah nih ya, dan Dimas masih menunggu lagu requestan kamu teman Pro 2 ya. Ini banyak banget yang request Dimas sampai happy banget ya. Ada Kak, ada Kak Lara Purnamasari nih ya, lagunya belum sempat Dimas puter. Dia request lagunya Khalid yang Silence. Kita cari dulu ya. Oke, Silence-nya Khalid nih. Silence Khalid. Oke, terus juga masih banyak request gitu. Katanya banyak banget yang di request nih. Iya, karena hari ini wah happy banget Dimas nih ketemu sama teman-teman Dimas juga yang join di live TikTok gitu ya. Masih nungguin juga gitu. Pokoknya ditunggu aja lagu-lagunya ya, karena masih ada 1 jam lagi untuk muterin lagu requestan kamu. Jangan lupa salam-salamnya dong teman Fredua. Atau ada kata-kata spesial gak hari ini? Kayak kata-katanya dong gitu, boleh. Kata-katain Dimas juga boleh. Boleh banget, pokoknya Dimas tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 12 siang. So, kita putarin dulu lagunya Suddenly, terus Les Seraphim sama Promise 9 nih ya. K-pop dulu tiga-tiganya setelah ini. Enjoy teman Pro 2.

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2 ya. Di siang hari ini rame banget, Dimas seneng banget ya Teman Pro 2. Tapi karena udah jam 11 nih, sisa hampir kurang dari 1 jam lagi ya kita akan bersama-sama di Hitlist ya. Dan lagu requestannya itu masih antri banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagu. Wow. Ya udah gak usah lama-lama ya, Dimas langsung puterin aja. Ini selanjutnya ada lagu requestan spesial dari Bestie ya, dari Cikarang ya, Bekasi sana. Mau denger lagunya Demi Lovato, I Will Survive gitu ya. Selanjutnya nanti kita dengerin juga ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, sama Cinta Terakhir dari Setia Bonar, Teman Pro 2.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas mau ngucapin makasih banget untuk kamu semua yang udah bergabung dengan Dimas di Headless di siang hari ini ya. Rame banget ya. Selama 2 jam full Dimas muterin lagu-lagu requestan kamu ya. Sampai tadi tuh lagu For Revenge yang penyesalan terakhir teman Pro 2. Dan masih banyak juga yang belum keputar nih di Headless, tapi tapi tenang aja, lagunya udah dimasihapin di jam 12 siang ini. Jadi nanti tungguin ya lagu-lagu requestan kamu yang belum keputar di jam 10 sampai jam 12 akan Dimas putar di jam 12 sampai jam 1 siang. Sambil nemenin makan siang kamu teman Pro 2. Dimas ngucapin sekali lagi makasih ya. Jangan kemana-mana karena nanti Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 15 jam 3 sore ya. Jangan ganti frekuensinya. Selamat makan siang. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

0: keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek, keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh, kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong, nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Teman Pro 2, masih bersama Dimas ya di Santai Siang. Gimana, kamu udah makan siang atau belum ya? Dimas tuh ya, melihatnya ada dua sisi karakter nih di kantor RR Kendari. Ada yang sedang jaga makannya ya teman Pro 2, ada yang yaudah biasa aja makan siang pada umumnya gitu. Makan siangnya ada yang pakai alpukat, pakai susu, buah naga, jeruk ya kan, pepaya dan sebagainya. Ternyata dia lagi nge-gym teman Pro 2 ya kan, lagi apa namanya, program untuk menurunkan berat badan, program membentuk otot dan sebagainya gitu. Tapi rasanya apakah kenyang cuma makan buah ya, telur sama susu ya, kenyang-kenyang aja sih pasti, karena kan sesuai porsi aja, jangan makan sebelum kenyang. Salah, berhentilah sebelum kamu kenyang makan teman Pro 2 gitu. Buat kamu yang sedang tidak dalam program diet, silakan makan secukupnya juga ya teman Pro 2. Kayak misalnya nasi ayam geprek kah, nasi sama coto kah gitu ya, atau yang lain-lain ya teman Pro 2 ya. Satu pesan Dimas, jangan terlalu makan makanan yang berminyak ya teman Pro 2. Kalaupun terlanjur makan makanan yang berminyak, gak apa-apa. Tapi abis itu olahraga, abis itu jalan-jalan, abis itu stretching, gerak teman Pro 2. Gerak, jangan sampai kamu gak gerak ya.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih, Nay. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ya rahasia registrasi layanan online.

Teman Pradua, wah semoga makan siang kamu bermakna ya. Terus makan siang kamu nyaman, tenang, dan nikmat teman Pradua. Semoga di siang hari ini juga semangat kamu makin tinggi ya, karena udah makan siang. Ditambah lagi kamu masih kumpul sama orang-orang terkasih ya kan. Kalau misalnya agak sedikit capek gitu ya, atau agak sedikit ngantuk, gerak-gerakin badan aja teman Pradua. Stretching aja, stretching. Yang penting cukupin minum air putih yang banyak teman Pradua. Gak apa-apa kalau misalnya pada akhirnya nanti kamu pipis-pipis ya. Ya intinya tuh itu untuk menghilangkan banyak minyak yang ada di dalam tubuh kamu, di alat pencernaan kamu gitu ya, untuk menetralisir semua minyak-minyak lah ya, dan juga kuah-kuah bakso, kuah santan dan sebagainya ada di dalam perut kamu teman Pradua. Nanti di jam 1 siang Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Oke deh teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya juga ya, karena di jam 2 nanti Dimas ada informasi yang menarik banget dari dunia film, dunia selebriti, dan juga dunia musik. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng Dimas di Santai Siang ya. Di luar mendung banget teman Pro 2, semoga tidak hujan ya dan tidak menyurutkan semangat kamu untuk beraktivitas di dalam ataupun di luar ruangan teman Pro 2. Tetap semangat ya, karena Dimas mau ngasih informasi tentang dunia film ke kamu semua nih teman Pro 2. Mungkin beberapa dari kamu semua sudah ada yang nonton The Odyssey nih ya, tapi bukan yang versi IMAX-nya gitu. Karena teman Pro 2, tiket IMAX The Odyssey ini mau dibuka lagi ya, tiket tambahan IMAX dari film The Odyssey di Jakarta nih. Cinema XX1 baru aja membuka penjualan tambahan tiket untuk periode 22 hingga 26 Juli 2026. Tapi seperti yang udah diprediksi ya, tiketnya langsung diserbu para penggemar hanya dalam waktu 2 jam aja setelah penjualan dibuka teman Pro 2. Dan sebagian besar kursi IMAX di Jakarta untuk tanggal 22 sampai 24 Juli habis. Wow. Kursi yang tersisa itu biasanya ada di barisan depan aja tuh sama barisan pinggir kanan-kiri gitu ya. Sementara untuk penayangan akhir pekan tanggal 25 dan 26, masih ada beberapa kursi yang tersedia nih, terutama di jadwal malam gitu. Kalau misalnya kamu lagi di Jakarta ya, silakan war. Atau kalau misalnya kamu teman Pro 2 pengen liburan ke Jakarta dan pengen nikmatin suasana film Odyssey ini dengan versi yang real-real IMAX-nya ya, silakan booking tiketnya teman Pro 2 di tanggal 25 sampai 26 Juli ya. Tingginya antusiasme ini tuh memang gak lepas dari nama besar Christopher Nolan pastinya ya. Dan meskipun Indonesia belum memiliki layar IMAX 70mm gitu ya, yang menjadi format idol film ini, banyak penonton tetap ingin ngerasain pengalaman visual terbaik lewat layar IMAX. Khususnya kita sebagai warga Kendari ya teman Pro 2, kayak Dimas merindukan IMAX itu tuh. Buat yang belum kebagian tiket IMAX, tenang aja, tiket di layar reguler juga masih banyak tersedia di bioskop teman Pro 2. Jadi kamu tetap bisa menikmati kisah epik perjalanannya Odysseus yang diperankan sama Matt Damon, sama deretan bintang Hollywood lain, sama Anne Hathaway juga, Zendaya, Tom Holland, sampai ke Robert Pattinson. Nah, kalau misalnya kamu nonton film blockbuster kayak The Odyssey ini, pasti penasaran ya, versi IMAX-nya tuh maksudnya kayak gimana sih bedanya? Gak apa-apa, mending kamu nonton dulu, tahu dulu jalan ceritanya, visualnya nanti kita bisa bikin sendiri IMAX di rumah teman Fredo.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Teman Pro 2 masih dari dunia film ya. Kesuksesan besar film The Odyssey ini ternyata harus dibayar dengan kerja keras yang sangat luar biasa ya. Bahkan sang sutradara Christopher Nolan ini mengaku butuh waktu untuk benar-benar beristirahat sebelum memulai proyek film berikutnya. Dalam wawancara bersama Today, Nolan ini mengungkapkan kalau dirinya memungkinkan akan mengambil jeda kurang lebih 3 tahun setelah menyelesaikan The Odyssey. Menurutnya proses produksi film ini tuh benar-benar menguras stamina, ide ya, waktunya dia gitu, sampai katanya badannya sempat kurus, teman Fredo. Bukan cuma dia tapi juga seluruh tim yang terlibat pastinya ya. Apalagi The Odyssey ini jadi film pertama Nolan yang sepenuhnya direkam sama kamera IMAX dengan teknologi terbaru. Jadinya proses syutingnya juga berlangsung dengan penuh tantangan yang jauh lebih besar dibanding proyek-proyek film sebelumnya. Tapi Nolan mengaku nggak menyesali keputusan itu ya, teman Pro 2, karena baginya membuat film epic kayak The Odyssey ini memang seharusnya menjadi proyek atau proses yang berat gitu demi menghadirkan pengalaman sinematik terbaik yang pernah ada. Ih, keren sekali ya. Nolan juga menyampaikan pandangannya tentang industri film zaman sekarang gitu. Menurut sutradara peraih Oscar itu, film-film blockbuster itu nggak boleh cuma main aman aja gitu, kayak ya udah mainstream gitu, ada di ini itu gitu. Karena dia percaya penonton tuh selalu menantikan sesuatu yang baru dan juga berani gitu. Makanya dia berani ngambil resiko ya untuk menciptakan karya yang berkesan lewat film The Odyssey ini. Kalau misalnya ngelihat dedikasi kayak gini, teman Pro 2, pasti nggak heran juga kalau karya-karya Christopher Nolan itu pasti selalu dinanti sama kita ya. Kalau misalnya kamu sendiri, kamu lebih suka sutradara yang rutin merilis film setiap tahun atau rela nunggu lama gitu ya demi karya yang benar-benar maksimal nantinya, teman-teman?

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.

Teman Pro 2, mungkin kamu pernah nonton film animasi Hotel Transylvania, Teman Pro 2. Ini jadi salah satu film animasi keluarga yang paling Dimas suka ya, Teman Pro 2. Selain karena lucu, karakternya itu gemesin. Sony Pictures Animation ini resmi mengumumkan film kelima Hotel Transylvania yang berjudul The Haunting of Hotel Transylvania yang dijadwalkan tayang juga di bioskop pada 8 Oktober 2027. Film terbaru ini, Count Dracula akhirnya memutuskan untuk pensiun. Ya, emang udah tua ya. Pengelolaan Hotel Transylvania kini diserahkan sama putrinya Mavis. Tapi suasana hotel yang biasanya ramai sama penuh tawa ini mendadak berubah setelah muncul berbagai kejadian misterius yang menghantui seluruh penghuni hotel. What is happening? Nggak tinggal diem ya. Dracula bersama Dragpack bakal turun tangan memecahkan misteri tersebut nih. Dragpack sendiri berisi karakter-karakter favorit yang udah akrab yang kita tahu kayak Johnny. Terus ada Dennis, si cucu Dracula. Terus ada si Frank, si Frankenstein itu. Ada Wayne, si wanita serigala. Sama ini favorit Timos ada Murray, si mumi gendut gitu ya. Sama Griffin, manusia tak kasat mata. Dan juga Eunice, istrinya Frank. Film ini tuh kembali disutradarain sama Jennifer Kluska sama Alan Hawkins, Teman Pro 2. Dan menurut Sony Pictures, film kelima ini tetap mempertahankan ciri khasnya Hotel Transylvania dengan komedi keluarga, visual yang unik, dan pastinya petualangan yang seru untuk bisa dinikmatin semua usia ya, Teman Pro 2. Jadi kita tunggu nih tahun depan. Masih lama juga ya, 8 Oktober 2027. Gak apa-apa, Dimas akan setia menunggu. Kalau kamu, apa yang paling kamu ingat dari semua karakter Hotel Transylvania, Teman Pro 2?

Teman Pro 2, kabar yang udah lama ditunggu-tunggu nih akhirnya datang juga ya. Marvel Studio ini resmi merilis trailer perdananya Avengers Doomsday, teman Pro 2. Dan satu hal yang langsung bikin kita semua nih sebagai fansnya Marvel ya, adalah kembalinya Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, teman Pro 2. Sebenarnya bukan kejutan juga ya, we all know. Sebelum itu Chris Evans tuh sempat di spill ya, di spoil sedikit ya, kalau dia akan kembali di film The Last of Avengers ini. Trailer dibuka dengan suasana mencekam di sekolah milik Profesor Charles Xavier yang tampak hancur, dan dari sana ancaman juga mulai terungkap ya. Sosok Dr. Doom hadir sebagai musuh utama yang memaksa para superhero dari berbagai semesta untuk bersatu. Tapi bukan cuma Avenger, film ini juga menghadirkan reuni besar karakter Marvel ya. Ada Fantastic Four, X-Men, Thunderbolt, Shang-Chi, Black Panther, Ant-Man, Captain America Sam Wilson, Winter Soldier, Lucky Number, hingga Thor yang tampil memimpin para pahlawan menghadapi pertempuran terbesar mereka. Film ini mengambil latar sekitar 14 bulan setelah peristiwa Thunderbolt dan mempertemukan para pahlawan dari berbagai dunia dalam satu misi yang sama, yaitu berjuang menghadapi si Dark

untuk Multiverse Saga Avengers Secret pada 2027 nanti ya. Jadi kita akan sama-sama tunggu filmnya dan kita akan nobar bareng di akhir tahun ini, teman-teman.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sudah mau pukul 3 sore ini teman Pro 2, saatnya Dimas harus bergeser sedikit ya, karena Dimas mau menikmati kabut-kabut yang ada di luar ruangan itu. Nanti di sore ceria kamu akan ditemenin sama Linsa. Halo.
1: Hai.
0: Kita berdua, tapi banyak banget di ruangan ini ya orangnya.
1: Iya, anggap
0: hai, apa kabar teman-teman?
1: Hawa.
0: Gimana, Lisa udah siap belum?
1: Yes, Lisa akan nemenin teman Pro 2 sepanjang sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Dimas, selamat beristirahat.
0: Alright, thank you. Teman Pro 2, kamu akan ditemenin sama Lisa ya di sore ceria. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. See you besok, teman Pro 2.

0: Selamat sore teman radio, inilah Info Pradua bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman radio, Sekretaris Daerah Sekda Kota Kendari Amir Hasan membuka pelatihan peningkatan peran perempuan dalam literasi digital keluarga aparatur sipil negara ASN yang mengusung tema perempuan cerdas digital, keluarga aman, produktif, dan berkarakter. Kegiatan tersebut digelar di Aula Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Selasa 21 Juli 2026. Dalam sambutannya, Amir Hasan menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dibalik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana oleh seluruh masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga. Menurutnya, perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun budaya literasi digital di rumah tangga. Orang tua tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjadi teladan dan pendamping bagi anak-anak dalam menggunakan internet dan media sosial secara sehat, aman, serta produktif. Amir Hasan menjelaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, kemampuan orang tua memahami perkembangan dunia digital menjadi sangat penting agar mampu mengawasi sekaligus mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kemampuan literasi digital guna melindungi keluarga dari berbagai ancaman di ruang cyber, seperti penyebaran hoax, perundungan cyber atau cyberbullying, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Kendari berharap tercipta perempuan-perempuan yang mampu menjadi motor penggerak literasi digital di lingkungan keluarga, sehingga dapat melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan pelatihan diikuti sebanyak 120 peserta yang terdiri dari anggota Dharma Wanita Persatuan DWP tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, serta Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Sekota Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman radio, Festival UMKM Kuliner Kendari 2026 siap digelar pada 23 hingga 26 Juli 2026 di pelataran kantor Wali Kota Kendari. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Kendari Half Marathon atau KHM 2026 ini menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner lokal untuk mempromosikan produk unggulan daerah. Festival ini didukung oleh Bank Sultra dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf Kota Kendari. Selain menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat serta memperkenalkan kekayaan kuliner khas Kota Kendari kepada masyarakat luas. Tidak hanya menghadirkan aneka kuliner, Festival UMKM Kuliner 2026 juga akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan seperti pertunjukan musik, permainan atau game, serta pagelaran seni yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Penyelenggaraan festival ini diharapkan menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat peran sektor ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kendari. Masyarakat diundang untuk datang bersama keluarga dan menikmati beragam pilihan kuliner, hiburan, serta mendukung perkembangan UMKM lokal selama 4 hari pelaksanaan festival tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman radio, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan potensi terjadinya penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax. Penyesuaian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi itu, di mana Bahlil mengatakan penyesuaian harga Pertamax tersebut yakni dengan penurunan harga dari yang saat ini masih berlaku. Ia menyebutkan potensi penurunan harga Pertamax ini melihat kondisi harga minyak dunia yang fluktuatif. Meski demikian, dalam penentuan keputusan penyesuaian harga itu menurutnya masih harus menunggu kajian mendalam dan hal lain yang menjadi penentu, katanya, yakni dengan tidak adanya ketegangan geopolitik yang mengganggu stabilitas harga minyak dunia. Seiring dengan wacana itu, Bahlil menyebut akan terlebih dahulu mematangkan penyesuaian dengan penurunan harga Pertamax dengan sejumlah pihak. Hal ini ditunjukkan untuk menyepakati bersama penyesuaian penurunan harga BBM Pertamax. Bahlil menambahkan, kajian terkait penyesuaian harga BBM Pertamax untuk tidak memberatkan masyarakat penggunanya, di mana selain itu dalam upaya penyesuaian yang diperkirakan dapat diterapkan Agustus mendatang ini tidak membenahi para pengusaha BBM nasional. Demikian info peradua di sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman radio. Ya teman radio, senang sekali hari ini Lensa kembali hadir ke rang dengar kamu, temenin perjalanan kamu di sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman radio, di hari Selasanya di 21 Juli hari ini ada yang ulang tahun hari ini kah? Lensa ngucapin selamat ulang tahun ya. Terus juga hari ini mungkin ada yang lagi bersuka cita juga, Lensa ngucapin semangat terus nih. Anyway teman radio, kali ini kita ada di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Lensa akan updatein beragam informasi seputar Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari, khususnya untuk ke ruang dengar kamu di hari ini. Kita ke informasi cuaca dulu teman radio, di mana ini di hari ini menunjukkan sebagian besar wilayah akan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan ya. Meski demikian, masyarakat pastinya di sejumlah daerah tetap diimbau waspada dengan potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di siang bahkan sampai dini hari teman radio. Nah ini di siang dan sore hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Konawe, Konawe Utara dan juga Kolaka Utara, sementara daerah lainnya masih didominasi cuaca cerah berawan. Di malam hari potensi hujan ringan diperkirakan meluas ke wilayah Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur dan juga Kolaka Utara. Sementara itu pada dini hari teman radio, ini hujan ringan masih berpeluang terjadi di Kolaka Utara, sedangkan wilayah lainnya diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan. Dan berdasarkan perkiraan ini tidak terdapat peringatan dini cuaca atau juga kondisi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai pada periode perkiraan ini. Dan meski demikian teman radio, pastinya masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan nih, ini disarankan ya untuk tetap bawa perlengkapan pelindung seperti payung atau juga jas hujan dan juga terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

Teman Radio masih update informasi dari Sulawesi Tenggara. Ini keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan semakin meningkat ya, seiring dengan kinerja layanan pengaduan yang semakin cepat dan juga tanggap nih ya. Dilansir dari rri.co.id, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Hajah Fitriani Sinapoy, ini menyampaikan di hingga Juni kemarin 2026 ini, Teman Radio, jumlah laporan yang masuk sudah mencapai 60 kasus. Dan angka yang ini setara dengan rata-rata capaian dalam satu tahun penuh sebelumnya nih. Jadi peningkatan ini tidak terlepas dari peran call center 112 yang beroperasi secara responsif serta kemudahan akses layanan yang disediakan pemerintah kota. Ini pastinya jadi bukti nyata juga Teman Radio kalau masyarakat sudah bisa dibilang mulai percaya Teman Radio kalau setiap laporan yang disampaikan ini akan ditangani dengan sungguh-sungguh. Dan pastinya pemerintah Kota Kendari juga berkomitmen terus memperkuat sarana prasarana dan tata kelola layanan, dan ini menjamin setiap perempuan dan anak merasa aman, terlindungi, dan juga punya tempat yang pasti untuk cari pertolongan juga nih Teman Radio. Jadi layanan responsif dari DP3A ini ternyata sudah bisa tingkatkan kepercayaan masyarakat juga pastinya nih Teman Radio, karena terbukti jumlah laporan yang masuk sudah sampai mencapai 60 kasus dan angka yang bisa dibilang setara dengan rata-rata capaian dalam satu tahun penuh sebelumnya. Lumayan jauh perbedaannya Teman Radio.

0: Direbahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketawa istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik.

berada di tempat, tapi seluruh aparatur sipil negara atau ASN harus tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan juga penuh tanggung jawab. Pada kesempatan itu, Teman Pradua ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian kelengkapan data pro ASN untuk laporan kinerja Wali Kota Triwulan 1. Menurutnya masih terdapat sejumlah OPD yang belum melengkapi data dukung sehingga perlu segera dituntaskan, di mana Teman Pradua memasuki semester kedua tahun anggaran. Seluruh OPD juga didorong mempercepat pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari belanja modal ataupun juga belanja barang dan jasa, dan kalau terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, setiap OPD diminta segera cari solusi dan laporkan kepada pimpinan dan juga Teman Pradua. Dan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan, setiap OPD ini diimbau juga untuk menggelar berbagai perlombaan internal yang sederhana tapi tetap meriah dan juga efisien dari sisi anggaran. Sementara itu, menjelang pelaksanaan Lomba Gerak Jalan ini yang direncanakan pada 10 hingga 12 Agustus 2026, seluruh OPD diminta mulai mempersiapkan latihan peserta dan seragam bernuansa merah putih sembari menunggu petunjuk teknis pelaksanaan. Satuan Radio ini juga yang menutup untuk informasi yang kita update di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal untuk daerah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, dan juga Kota Bobo yang kita sudah update dari tadi, Teman Radio. Tapi masih bersama di perjalanan sore ceria dan juga masih bersama dengan Linsa. Karena jelang tanda waktu pukul 4 sore, kita bersama di perjalanan bisik, bincang asik, dan sore hari ini Linsa punya bintang tamu untuk kamu semua, Teman Radio. Kira-kira akan ada siapa di hari ini? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio. Terkendali teman terbaik kamu.

0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

Hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Seperti yang tadi Linsa katakan teman Radua, kalau di sore hari ini Linsa itu punya bintang tamu spesial ya. Linsa tidak sendirian untuk di perjalanan bisik bincang asik kali ini. Nah, kali ini teman Radua di perjalanan sore ceria, kita bersama dengan Duta SMA Sulawesi Tenggara 2026. Kita akan bahas topik pelajar teladan, agen perubahan, dan juga teman sebaya yang positif bersama dengan Duta SMA Sultra 2026 dan juga sebagai pelajar dari SMA Negeri 1 Kendari. Ada siapa di studio? Halo, selamat sore.
4: Halo Kak.
3: Halo, dengan siapa ini di studio sore hari ini? Boleh kenalan dulu deh sama teman Pro 2.
4: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Zahra Bilbin Elham, biasanya dikenal sebagai Zahra. Aku adalah siswi SMA Negeri 1 Kendari dan saat ini terpilih untuk mewakili Duta SMA Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Iya, okay deh. Yes, ada Zahra, panggilannya siapa nih?
4: Zahra, Kak.
3: Zahra ya. Okay deh, berarti Zahra dari SMA Negeri 1 ya.
4: Iya,
3: Zahra udah kelas berapa sih?
4: Aku kelas 12,
3: Kak. Kelas 12 ya, berarti sedikit lagi udah melulus dari SMA Negeri 1 nih.
4: Iya.
3: Okay deh, nah Zahra pastinya bisa dibilang ya, selamat juga atas terpilihnya Zahra sebagai Duta SMA Sultra pastinya.
4: Makasih.
3: Dan juga boleh di-sharing dulu deh ke teman Pro 2 di sore hari ini, kira-kira kesibukannya di SMA 1 itu apa aja sih Zahra? Selain sekolah ya.
4: Iya.
3: Apa aja nih?
4: Kebetulan aku itu kan habis pertukaran pelajar, mungkin udah berapa kali di mention, tapi jadi sebenarnya kesibukan aku itu ya settle in di sini lagi. Aku baru kemarin kan mulai selesai MPLS, jadi mulai perkenalan dengan teman-teman baru, lingkungan baru lagi, karena udah gak sama-sama teman kelas 12 yang lalu, aku harus ngulang. Jadi kayak gitu sih.
3: Okay, ternyata ada banyak kesibukan di kelas 12 ini ya. Bukan berakhir begitu saja ternyata ya. Okay deh, nah setelah kemarin ya terpilih menjadi Duta SMA Sultra 2026, seperti apa perasaan pada saat nama Zahra disebutkan sebagai pemenangnya dan mewakili SMA 1 ya? Atau ada lagi dari SMA 1 selain Zahra?
4: Enggak sih, aku sendiri sama partner aku itu dari SMA 1 Pomala'a. Kalau gak salah itu namanya udah diganti juga, Davi. Hai Davi. Sorry. Jadi aku itu pertanyaannya apa, Kak?
3: Pada saat namanya Zahra diumumin nih sebagai pemenang dari mewakili dari SMA 1 nih, Duta SMA di Sultra di tahun 2026, perasaannya seperti apa nih? Apakah cukup tertekan, kira-kira Duta SMA ini bakal kegiatannya seperti apa, atau mungkin wow, ternyata tidak sia-sia saya mengikuti kegiatan ini di kelas 12 ini ya.
4: Iya.
3: Gimana tuh Zahra?
4: Aku jujur, aku nonton video YouTube-nya itu pas makan banget.
3: Okay.
4: Jadi aku nggak expect, aku nggak ada ekspektasi kalau aku akan terpilih. Karena kenapa? Aku percaya mereka pasti seleksi orang yang terpilih tuh bakalan bisa bertanggung jawab, walaupun aku sebenarnya percaya sama diri aku, tapi mungkin ada orang yang lebih baik. Tapi aku dapat informasinya, aku jujur gemeteran. Aku kayak gak bisa, aku kayak takut banget. Aku sudah membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya, tapi sebenarnya gak boleh ya. Tapi itu sih, aku gemeter, deg-degan, takut, dan bahagia juga sih.
3: Okay, sih ya. Berarti diumumkannya ini bukan di secara offline tapi online ya?
4: Iya.
3: Okay.
4: Ada video live streaming di
3: video
4: YouTube.
3: Video live streaming
4: gitu,
3: berarti pada saat lagi makan banget nih.
4: Iya, Kak.
3: Okay deh. Nah, boleh di-sharing dulu deh ke teman Pradua sebenarnya Duta SMA itu seperti apa? Apakah ini forum kah, organisasi kah, atau seperti apa nih?
4: Jadi Duta SMA itu adalah representasi yang dipilih setiap provinsi untuk menjembatani pemerintah sama teman-teman SMA nih, Kak. Gitu.
3: Berarti Duta SMA ini bisa dibilang role model enggak sih?
4: Iya, jadi kayak merepresentasikan bagaimana supaya kita bisa menjelaskan di bidang pendidikan itu seperti apa sih, apalagi di bidang SMA seperti itu Kak.
3: Oke, berarti kalau untuk duta SMA Sultra sendiri itu memang hanya 2 orang perwakilan saja nih untuk Sulawesi Tenggara.
4: Iya.
3: Dari masing-masing sekolah.
4: Setiap provinsi sih Kak di Indonesia. 2 orang doang.
3: 2 orang masing-masing ya. Tahun lalu kayaknya Kirsya ya.
4: Iya, Kirsya.
3: Kirsya dan
4: Kak sama Kak Ihwa.
3: Ihwa,
4: Abil,
3: okay.
4: Kak Abil.
3: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya dari bisa dibilang kan Zara sudah kelas 12 nih. Bisa dibilang tinggal beberapa bulan lagi kan sudah bakal finish dari SMA Negeri 1 Kendari. Kenapa tertarik untuk ikut duta SMA ini? Apakah memang duta SMA ini persyaratannya udah nanti harus kelas 12 saja Kak, atau kayak gimana nih Zara?
4: Aku jujur tertarik karena aku rasa aku udah paham juga kan, aku tumbuh dan besar di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan aku relate gitu loh kayak permasalahannya. Aku pengen unjuk tangan, pengen bantu gimana supaya aku bisa berperan, bisa kasih dampak positif gitu loh ke teman-teman SMA. Mungkin gak bakal langsung kayak buat mereka berubah atau buat mereka paham tentang diri mereka atau apa, tapi aku setidaknya ada niat ke situ sih Kak.
3: Oke, siap deh. Nah, penasaran deh Zara, kalau misalnya pada saat kemarin proses seleksinya, apakah itu full online kah atau mungkin ada tahap-tahap offline-nya? Terus pada saat awal pendaftaran sampai berakhir itu prosesnya seperti apa sih kemarin?
4: Oh, jadi kalau kemarin itu kita full online sih setahu aku Kak, karena aku waktu tes berkas itu masih di Amerika kebetulan. Jadi aku tes berkas juga online, itu essay, esai, terus portofolio dan segala macamnya. Habis itu ada seleksi berikutnya, itu seleksi bikin video juga Kak. Oh iya, itu aku upload video juga. Lagi dingin-dingin harus bikin video ya kan Kak, harus berdiri.
3: Ngapain kemarin di Amerika, liburan?
4: Aku ke pertukaran pelajar Kak.
3: Oh, pertukaran pelajar, oke. Pada saat kemarin masih sempat-sempatnya pertukaran pelajar, masih ingat lagi duta SMA.
4: Iya, makanya aku mengulang sekarang Kak, makanya aku bisa daftar gitu.
3: Oke, berarti pada saat itu buat video, setelah buat video apalagi tuh?
4: Habis buat video itu kita ada wawancara lagi, wawancara, jadi diwawancarain sama BPMP, sama Dinas Pendidikan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Oke,
4: gitu,
3: untuk Sulawesi Tenggara kemarin pendaftarnya semua sekolah ya?
4: Iya, banyak banget sih Kak, dari SMA 1, SMA 4, yang di Bau-Bau juga ada, yang di Muna juga ada, di Raha, jadi banyak.
3: Semuanya
4: banyak,
3: ya? Kalau dari SMA 1 kemarin pendaftarnya berapa?
4: Aku sebenarnya kurang tahu sih Kak. Setahu aku yang aku nonton videonya itu ada 5 orang mungkin.
3: Oh, oke, nggak saling kenal kamu ya.
4: Iya.
3: Oke, berarti kalau misalnya pada saat sudah prosesi seleksi, terus misalnya apakah dia sistemnya sistem gugur kan, atau nanti sudah di akhir baru diumumkan yang menjadi terpilih menjadi duta SMA itu siapa?
4: Dia tuh sistem gugur. Jadi di tahap 1 itu udah ada pengumuman tahap satunya yang lolos di tahap 1. Terus tahap 2 itu di mana kita
3: ada pengumumannya lagi.
4: Iya, ada tahap setelah tahap 2 itu udah pengumuman sih Kak setelah itu. Jadi di tahap 1 itu gugur, banyak yang gugur gitu.
3: Oke, deh. Nah, penasaran deh kalau misalnya Zara kemarin selama ikut proses seleksinya dengan banyaknya tantangan-tantangan bisa dibilang ya, dengan banyaknya proses seleksi yang bisa diikuti, tantangan yang paling terberat yang paling Zara rasakan kira-kira apa?
4: Kalau aku itu waktu bikin presentasi. Jadi kita disuruh bikin program kerja yang ingin kita laksanakan ketika kita terpilih. Dan itu pikiran aku tuh udah kayak meluas gitu loh Kak, gak bisa dikecilkan. Jadi pada saat bikin presentasi aku pengennya ini, aku udah bayangin pengen banget bisa involve semua anak teman-teman SMA se-Sulawesi Tenggara. Tapi kan relate lagi ya di kehidupan nyata gimana. Jadi itu masalah terbesar aku sih Kak.
3: Oke, bagaimana caranya Zara untuk hadapi tantangannya itu?
4: Kalau aku saat itu, aku benar-benar tanya teman-teman aku, pendapat mereka juga, dan juga pendapat dari orang-orang yang lebih paham gitu. Jadi aku pernah tanya kayak ke keluarga aku, jadi kebetulan yang mungkin ada pengalaman di pendidikan. Jadi supaya bisa ngebantu aku, setidaknya aku bisa fokus kemana dulu nih untuk supaya pada saat presentasi aku tahu cara jelasinnya gitu kak.
3: Oke, okay, yeah. Siap deh. Nah kalau misalnya dari menurut Zahra sendiri, sebenarnya duta SMA ini kan bisa mungkin bisa diikuti sama orang yang lagi nonton kita, bisa orang banget. Yang lagi dengar kita di sore hari ini. Kira-kira Zahra mungkin mau share kualitas yang paling penting dimiliki sama seorang bisa dibilang pelajar ya untuk bisa ikut kedutaan, apalagi untuk masih di sekolah menengah atas ini Zahra, sebelum masuk ke dunia perkuliahan deh, kira-kira kita harus punya apa nih kira-kira untuk bisa ikuti kegiatan-kegiatan duta-duta seperti ini Zahra?
4: Kalau aku ada 3 sih kak.
3: Okay.
4: Yang pertama itu paling penting kepemimpinan.
3: Mm-hmm.
4: Karena untuk bertanggung jawab akan program kerja itu pasti berat banget. Mm-hmm. Ya kalau nggak bisa dibagi itu bakalan susah.
3: Mm-hmm.
4: Yang kedua itu keberanian, karena untuk kayak take the challenge kita harus berani ambil tantangan itu harus butuh keberanian. Terus yang ketiga itu jujur aja sih kak, jadi kayak tahu kelemahan diri kamu itu nggak apa-apa kok, maksudnya untuk mau di highlight.
3: Mm-hmm.
4: Kalau itu jadi kelebihan itu bagus banget, jadi jujur aja gitu.
3: Oke.
4: Iya.
3: Nah Zahra, tema kita di sore hari ini adalah pelajar teladan,
4: mm-hmm.
3: agen perubahan, dan juga teman sebaya yang positif.
4: Mm-hmm.
3: Kalau kira-kira menurut Zahra, ketiganya ini punya makna yang berbeda enggak sih? Atau gimana nih kalau menurut Zahra?
4: Kalau menurut aku itu saling berkesinambungan sih kak. Jadi pelajar yang teladan, menjadi agen perubahan, dan juga teman sebaya yang positif itu semuanya berarti positif. Apalagi untuk kayak lingkungan sekitar kita. Gitu sih kak kayak.
3: Okay, Dip. Nah penasaran kira-kira kalau misalnya duta SMA sendiri ini tanggung jawabnya saat ini sudah menjadi duta SMA nih, sudah terpilih, kira-kira apa yang akan dilakukan nih kalau sudah terpilih menjadi duta SMA? Apakah akan ada kegiatan yang dilakukan dan itu dari pusat kah, atau mungkin Zahra dan pasangannya sendiri yang akan buat visi misi yang baru untuk duta SMA di tahun ini untuk dari Sultra sendiri?
4: Oh iya, jadi kebetulan itu kita duta SMA tuh belum penguatan gitu kan, belum dikukuhkan, tapi emang udah banyak yang buat konten. Jadi kita sekarang yang kita bisa lakukan itu cuman biasa konten doang kak, untuk sekarang berdigital lah. Kalau untuk terjun langsung sebagai duta SMA kita belum dikukuhin, jadi belum bisa terjun langsung ya. Yang bisa terjun langsung itu yang tahun kemarin. Jadi untuk sekarang itu kayak MPLS. Jadi yang kayak event-event yang akan mendatang aja sih kak.
3: Okay. Berarti itu tunggu dikukuhkan dari pusat langsung dulu ya. Okay, siap deh. Nah kemarin pada saat misalnya wawancara ataupun mungkin ada tema-tema tertentu enggak sih kalau misalnya dari juri ikut kegiatan duta SMA seperti ini Zahra?
4: Mereka tuh aku ingat banget. Aku waktu wawancara itu benar-benar ditanyain tentang program, kayak program prioritas Kemendikdasmen kalau nggak salah. Jadi lebih fokus ke situ sih kak, kayak apakah harus melanjutkan MBG seperti itu atau sekolah rakyat, kayak gitu sih. Jadi prioritas, program prioritas mereka seperti itu.
3: Bisa dibilang ini kerjasama karena bagaimanapun juga mereka ini di bawah naungan dari pemerintah. Jadi pastinya yang ditanyain soal pemerintah, teman Pradua. Jadi berarti kalau dari duta SMA ini tidak hanya fokus di pelajaran-pelajaran saja yang dikuasai, tapi berbagai topik-topik yang ada sosial, politik mungkin bisa masuk juga ya untuk di pertanyaan-pertanyaan duta SMA ini ya.
4: Iya kak.
3: Oke, nah duta SMA ini apakah memang ada setiap tahun dilaksanakan atau seperti apa nih Zahra?
4: Iya, ini udah tahun kelima kak. Jadi setiap tahun itu insya Allah akan selalu dilaksanakan. Jadi
3: siap deh. Berarti memang setiap tahun ada ya?
4: Iya.
3: Deh nih teman Pradua. Jadi untuk kamu mungkin yang mau daftar ya, yang nonton kita, yang lagi dengar kita di sore hari ini, kira-kira kamu mau daftar nanti, boleh nanti akan daftar. Kalau pendaftarannya kemarin Zahra taunya dari mana?
4: Aku SMA 1 udah banyak banget kirim representasi. Jadi aku taunya dari alumninya juga, yang tahun kemarin itu Kak Mikaela, Kak Afifa, sama Kak Kirsha. Itu dari mereka. Terus juga duta SMA itu udah, aku rasa udah populer banget ya di antara teman-teman, di antara semua kita anak-anak SMA. Pasti udah pada denger sih.
3: Oke, okay, berarti langsung informasinya dibagi-bagi begitu saja ya, saling antar dari mulut ke mulut ya, berarti ya. Berarti kalau misalnya untuk pendaftarannya dari awal itu online dulu, berarti semua di awal tahap-tahapnya itu di online di awal
4: semuanya
3: ya.
4: Semuanya online.
3: Berarti langsung dari offline. Langsung dari pusat yang ini ya, berarti ya dari awal yang aku kalkulasi kira-kira siapa yang sudah masuk ke tahap yang selanjutnya ini, berarti langsung dari pusat ya?
4: Iya, iya Kak.
3: Oke, siap deh. Nah, kalau dari Zahra sendiri ada tidak sosok yang bisa dibilang paling berjasa untuk perjalanan dan bagaimana dukungan mereka untuk Zahra untuk di perjalanan menjadi duta SMA yang sampai saat ini sekarang terpilih menjadi duta SMA nih?
4: Wah, itu banyak banget sih Kak. Kalau
3: ada 1, 2, 3, aduh banyak. Yang utama deh, guru kah, orang tua kah, atau teman-teman sebaya atau kayak
4: 2 boleh gak Kak?
3: Boleh, 3, 4, 5 boleh.
4: Kalau aku waktu pendaftaran itu, guru sama orang tua yang tadi kakak mention. Karena aku kan balik lagi ya, aku masih di Amerika gitu. Aku urus surat izinnya tuh gak bisa langsung ke sekolah. Jadi aku langsung komunikasi sama guru. Dan alhamdulillahnya di reply, di mereka responnya sangat positif untuk aku ikut, tetap ikut daftar. Terus juga orang tua juga memberikan respon yang positif juga, restu mereka juga. Jadi mereka dua role ini sih Kak.
3: Oke, orang tua dan juga guru ya pastinya ya. Oke deh, nah teman Radua, untuk kamu di sore hari ini yang lagi dengar kita, yang lagi nonton kita, jadi sore hari ini lensa kedatangan Duta SMA Sultra 2026 ada Zahra pastinya di sore hari ini, teman Radua dari SMA Negeri 1 Kendari ya. Jadi untuk kamu mungkin yang mau tanya-tanya, mau kirim pertanyaan kamu untuk Zahra boleh, mau cari tahu tentang Duta SMA sama Zahra juga boleh, kamu boleh tanya-tanya kita di sore hari ini di live TikTok kita di @rri_kendari_ii teman Pradua. Nanti Linsa akan bacain juga komentar kamu, nanti bakal dijawabin sama Zahra pastinya teman Pradua. Kita jeda dulu ya teman Pradua. Ini kita lagi live TikTok, ada Alvin katanya halo Kak Zahra.
4: Halo Alvin.
3: Terus ada get your insta, ya nama-nama di TikTok lah ya. Hai Zahra, ini Kirsya. Oh Kirsya katanya.
4: Halo Kirsya.
3: Hai Kirsya. Kirsya sering sekali datang ke sini ya. Saya tidak tahu hitung berapa kali ini Kirsya ini ya. Oke deh Zahra, kita jeda dulu ya. Setelah beberapa lagu berikut, untuk kamu teman Pradua yang mau kirim pertanyaan boleh di WhatsApp kita juga di 08018830908. Stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Don't go anywhere.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90 98 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Masih di perjalanan sore ceria, masih di perjalanan bisik, dan juga masih barengan sama Zahra di sore hari ini. Nah, Zahra, dari tadi kita sudah bahas soal duta SMA, kita sudah bahas, sudah kulik-kulik Zahra juga ya. Kira-kira kalau misalnya menurut Zahra sendiri, apakah kalau misalnya jadi pelajar yang teladan ini, pastinya bisa dibilang tidak berarti harus sempurna ya.
1: Iya, betul.
0: Pada zamanku jadi pelajar itu asik, zamanku ya jauh sekali. Kira-kira kalau menurut Zahra, kebiasaan yang paling penting untuk dimulai sejak sekolah itu apa? Karena kan bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan baik yang dibangun pada saat sekolah otomatis akan terikut sampai pada saat kuliah ataupun juga di dunia pekerjaan juga nantinya ya. Kira-kira kalau menurut Zahra, kebiasaan-kebiasaan baik yang paling penting untuk dimulai sejak sekolah itu kira-kira apa?
1: Sebenarnya itu ada yang kayak gerakan 7 kebiasaan anak hebat kalau nggak salah, Kak. Terus aku pengen nge-highlight itu rajin sih, Kak. Yang satu kebiasaan yang menurut aku paling penting itu kerajin. Karena banyak banget orang yang pintar tapi nggak rajin. Tapi kalau rajin pasti pintar gitu loh. Jadi kalau rajin, kita kan pasti kalau rajin, rajin datang ke sekolah, rajin ngerjain tugas, itu yang paling template ya, Kak.
0: Okay.
1: Jadi rajin itu paling penting sih, Kak.
0: Penting ya. Kira-kira kalau menurut Zahra ikut ekstrakurikuler di sekolah itu penting juga nggak sih?
1: Untuk iya sih, karena selain karena untuk efeknya untuk pemahaman kita tentang UBASIS itu atau organisasi itu, ekstrakurikuler itu, kita juga nambah teman, ya kan? Terus nambah wawasan juga sih. Jadi penting sih, Kak, ekstrakurikuler itu.
0: Oke, deh. Nah, penasaran di era bisa dibilang saat ini ya, tantangan zaman pastinya semakin berkembang juga ya, dan pastinya di era zaman sekarang yang eranya Zahra SMA sama eranya Linsa SMA itu pastinya beda. Nah, sekarang ini bisa dibilang adalah era media sosial yang dimana-mana orang, siapa yang tidak punya media sosial selain mungkin anak-anak ya, bahkan 17 tahun itu sudah diizinkan untuk bermedia sosial. Kira-kira kalau misalnya di era media sosial seperti sekarang ini, kira-kira tantangan yang paling sering dihadapi untuk pelajar itu apa sih sebenarnya?
1: In this era ya, Kak, itu biasanya tuh hoax ya paling sering. Itu udah kayak paling sering lah. Jadi informasi sering banget di-share padahal sebenarnya belum tentu benar adanya. Terus juga seberapa cepat informasi itu tersebar gitu loh. Iya, karena sosial media ya kan, kita bisa share dari misal Instagram ke Facebook, ke WA. Jadi gampang banget gitu.
0: Oke deh. Nah, teman Pradua, jadi memang bisa dibilang di perkembangan zaman sekarang ini bukan hanya tantangan ini, tidak hanya terjadi yang dirasakan sama Zahra, tapi pastinya pelajar-pelajar di luar sana pun juga pastinya merasakan tantangan itu. Karena pada saat eranya Linsa yang masih sekolah dulu, media sosial itu masih cuma beberapa persen saja. Paling yang kayak pokoknya WhatsApp itu hadir kayaknya Linsa kelas berapa ya? Aduh, kayak tua. Oke, jadi teman Radio pastinya ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelajar sendiri nih ya. Kalau dari Zahra sendiri, caranya Zahra untuk biasanya kan kalau misalnya lagi belajar terus fokusnya teralihkan lagi ke media sosial, scroll dulu beberapa menit deh, ternyata scrollnya sampai berjam-jam. Kira-kira ada caranya Zahra untuk bisa alihkan fokusnya ke media sosial kah, untuk kembali ke yang tadinya mungkin scroll 5 menit betul-betul yang 5 menit, tidak langsung kembali lagi belajar? Atau mungkin ada cara kiat-kiatnya Zahra untuk tidak teralihkan fokusnya ke media sosial ini?
1: Oh iya, sebenarnya itu salah satu struggle juga ya, Kak. Jadi bersosial media itu paling susah untuk ngelimit diri kita. Kalau aku biasanya itu kalau udah terlanjur kerjain tugas, aku tuh kayak dikit lagi kelar, bentar. Atau enggak, kalau emang udah ke-distract, biasanya itu aku kayak apa ya, aku biasa kayak cari yang bisa ngebosanin diri aku, atau enggak aku put alarm. Jadi ketika aku mau buka HP aku langsung alarmin 5 menit gitu mungkin, atau 15 menit lah paling. Terus udah deh.
0: Oke, berarti harus memang harus punya batasannya ya, ya berarti ya. Karena kalau tidak dibuat batasannya, kayak biasanya scroll TikTok nih, oh 30 menit lagi, di jam lewat 30 deh harusnya berhenti, ternyata 30 satu jam ke depannya.
1: Iya, makanya aku paling suka banget kalau misalnya kelar dulu tugasnya, baru kita nyantai deh, terserah kan, nggak ada limitnya.
0: Biasanya
1: lagi.
0: Biasanya tuh kalau misalnya di TikTok ya, Alinsa liatnya tuh kalau misalnya orang belajar tuh sampai pakai es batu, jadi es batunya sampai cair. Baru selesai. Jadi belajarnya selama es batu masih beku tuh belum berhenti belajar. Jadi kalau betul-betul sudah cair baru berhenti ya.
1: Atau lilin tuh kan.
0: Atau lilin ya, betul. Zahra, memangnya kalau misalnya Zahra sendiri cara belajarnya, apakah memang harus ada kiat-kiat seperti itu kah? Atau mungkin yang kayak sudahlah ya selesaikan saja dulu tugas-tugasnya, apa segala macam, pelajaran-pelajaran yang lain tuh kayak gimana sih kiat-kiatnya? Biar kayaknya untuk di dunia sekarang ini untuk rajin belajar itu mungkin masih lumayan sulit ya, karena adanya media sosial. Mungkin membaca juga masih agak lumayan jarang orang mau baca. Mungkin orang yang banyak yang mau nonton aja, mungkin pelajarannya yang nonton. Kalau dari Zahra tuh pembelajarannya kayak gimana sih? Metode-metode belajar yang paling sering Zahra lakukan itu kayak gimana?
1: Kalau aku justru kalau yang kayak tadi itu yang harus es batunya mecah, itu aku ke pressure sih kak. Kayak ini kapan mencairnya?
0: Lama sekali mencairnya.
1: Aku gak bisa kak, aku gak bisa. Jadi itu jadinya kayak kebeban sendiri. Harusnya kan kita enjoy ya supaya materinya masuk, jadinya kayak beban. Kalau aku biasanya aku ini sih kak, belajar aja. Karena kalau kayak yang tadi itu aku bisa ngantuk.
0: Fokusnya malah lari ke situ.
1: Iya, lari ke situ, bisa ngantuk dan segala macam. Jadi kalau aku ya tadi fokus ke nyelesain dulu. Kalau udah selesai, boleh deh berganti lagi. Kalau emang mau dilanjutin ke tugas yang berikutnya, nanti setelah scrolling atau scrolling TikTok mungkin. Terserah, yang penting tugas yang sebelumnya yang sudah memang harus diselesaikan dulu. Itu udah selesai.
0: Oke deh. Nah, kita ke live TikTok kita, teman Pradua. Ini ada yang bertanya dari Toga Kendari. Katanya kuliah nanti mau pindah kembali. Kuliah nanti mau kembali ke Amerika kah?
1: Aku tergantung rezeki sih kak. Sebenarnya kalau mau dibilang balik ke Amerika untuk S1 mungkin gak kepikiran sih kak. Karena biar gimana pun ada beberapa perbedaan. Kalau di sana harus ada SAT dan segala macam, kita di sini ada UTBK. Dan itu biayanya juga lumayan. Jadi banyak banget pertimbangan. Kalau untuk pengen lanjut ke luar negeri, emang pengen, karena kenapa aku juga pengennya jurusan yang hubungan internasional gitu sih kak. Jadi kayak kalau aku misalnya ke luar negeri, terus misalnya ternyata balik lagi ke Indonesia dan bisa mengaplikasikan ilmu yang aku dapatkan, itu bakalan bagus banget, berdampak positif. Tapi kalau emang rezekinya ternyata di Indonesia aja, di Indonesia juga udah
0: banyak universitas yang bisa mumpuni juga. Mungkin nanti di Amerika kembalinya nanti di S2, S3. Kebanyakan orang tuh kalau di S1-nya tuh belum berani langsung tembak di luar negeri. Biasanya mungkin di universitas ternama di Indonesia. Ada banyak sebenarnya di Indonesia ya.
1: Banyak banget.
0: Ada banyak dan juga mungkin dari beasiswa. Terus juga nanti setelah udah di S1 biasanya itu sudah dapat jati dirinya, sudah tahu nih arahnya mau kemana. Karena biasanya di S1 tuh masih linglung. Kasian kalau misalnya baru lulus udah ke luar negeri, apalagi mungkin pengalamannya mungkin berbekal dari Zahra kemarin pertukaran, tapi mungkin bisa dibilang itu mungkin belum cukup juga pastinya ya. Jadi mungkin orang bisa dapat lanjut ke luar negerinya mungkin di S2-nya setelah udah dapat jati dirinya, atau mungkin di sekolah-sekolah yang lainnya juga. Dan kalau mungkin ke Amerika, enggak ada salahnya kalau misalnya di S1 mungkin ikut kegiatan yang ternyata bisa mengarah ke internasional juga kegiatannya.
1: Betul
0: sekali nih teman radio. Jadi jangan langsung mau langsung ke luar negeri. Bisa di Indonesia itu ada banyak sekali kampus-kampus yang bisa mumpuni, jadi bisa dapat apa ya?
1: Ada bisa, pertukarannya juga biasa.
0: Betul, biasanya ada pertukaran mahasiswa itu ada juga. Jadi kalau misalnya mau langsung ke luar negeri, ayo dipikir-pikir saja dulu. Betapa susahnya itu nanti Zahra ceritakan. Oke, ini ada Mr. Iksan, katanya Zahra itu seperti atlet lompat jauh, berani mundur selangkah untuk dapatkan hasil yang lebih jauh. Keren. Zahra pernah ada di titik. Oh, ini Pak Guru. Oke, Pak Guru. Zahra kalo pernah ada di titik ini enggak sih, di titik yang kayak mau maju tapi ternyata Zahra enggak yakin sama dirinya sendiri, jadi Zahra mundur. Tapi ternyata mundurnya Zahra itu ternyata jadi batu loncatan untuk menjadi yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin yang dimaksud sama Pak Iksan.
1: Iya, Kak. Jadi sebenarnya fun fact, aku daftar ke pertukaran pelajar ini itu maksudnya aku tunda dulu. Jadi waktu aku kelas 11 itu sebenarnya aku pengen daftar.
0: Dari kelas 11?
1: Iya. Tapi aku rasa kayak aku belum cukup nih. Mm-mm. Kayak persiapannya secara akademik, mm-hmm, secara non-akademik, secara mental dan segala macam aku belum siap. Mm-hmm. Jadi aku mundur.
0: Okay.
1: Dan ternyata ketika aku mendaftar yang kedua kalinya ini, alhamdulillah kepilih. Jadi kayak aku jadi belajar gitu loh. Kita gak ada yang diburu-burukan, guys. Jadi kayak kalian punya prosesnya masing-masing, ya, dan di-enjoy aja, dinikmatin aja prosesnya. Jangan pikirin omongan orang lain, karena itu gak bakal berhenti, gitu.
0: Betul, karena bisa jadi alur ceritanya kamu dimulai nanti di umur yang pada saat memang kamu sudah, pada saat memang apa ya, butuh di umur itu. Misalnya mungkin Zahra nanti di umur 17 tahun ternyata baru bisa ke Amerika. Terus mungkin Zahra mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah cari tahu, nanti di umur sekarang ini baru Zahra sudah mendapatkan pengalaman ke luar negeri. Betul. Sekarang juga sudah menjadi duta SMA Sultra. Semua di umur-umur sekarang. Tapi mungkin bisa jadi di umur-umur kedepannya juga Zahra pasti akan ada punya dapat tantangan juga. Semuanya punya juga, teman Pradu. Yang penting adalah jangan menyerah.
1: Tuh kak, betul.
0: Yes, ini juga ada dari Tuti. Katanya Zahra tipe anak muda yang tahu apa yang dia mau. Insya Allah dimudahkan.
1: Amin. Bu guru aku juga tuh.
0: Oke, okay, semuanya ini bu guru ya. Halo bapak ibu guru, selamat sore. Oke, okay, deh. Nah, kalau misalnya menurut Zahra sendiri nih, kira-kira isu yang saat ini paling bisa dibilang dapat perhatian di kalangan pelajar Kota Kendari deh, kira-kira apa?
1: Sebenarnya aku ini jarang dibahas sih, tapi kenakalan remaja sih kak, masih banyak ya kan?
0: Betul.
1: Jadi aku rasa itu kalau bisa aku menjalankan program, aku pengen fokus ke situ juga. Tapi kita nggak tahu ya gimana nantinya. Itu masih sering terjadi, apalagi di Kendari. Mungkin se-Indonesia kali ya, dan sedunia mungkin kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi masih bingung gitu loh, untuk ngefondasiin itu supaya berubah itu masih belum betul-betul terjadi gitu loh.
0: Oke, okay deh. Nah, penasaran deh pengalamannya Zahra dari mungkin pada saat ikut pertukaran, terus juga ikut ajang Duta SMA ini. Kira-kira ada pandangannya Zahra yang berubah gak sih pada saat sebelum ikut Duta SMA saja deh, yang terakhir sebelum ikut Duta SMA sama sudah ikut nih. Kira-kira mungkin sebelumnya Zahra lihat, oh ternyata kayak gini. Padahal saat pas sudah selesai, oh ternyata yang saya lihat kemarin di media sosial beda dengan yang saya lihat aslinya. Apakah ada pandangan-pandangan yang berbeda atau kayak gimana nih?
1: Banyak sih kak sebenarnya. Aku sebelum ikut Duta SMA ini, aku benar-benar nggak terlalu peduli lah. Maksudnya itu bukan ranah aku.
0: Oke.
1: Okay. Untuk permasalahan kayak di antara remaja gitu kan. Tapi setelah jadi Duta SMA, untuk menjalankan tugas aku sebagai Duta SMA, aku harus tahu dong. Jadi sekarang aku lebih ke kayak aware, lebih terbuka untuk permasalahan apa aja sih yang terjadi, terus apa mungkin saran

0: pikir akan pandangan orang lain. Jangan peduliin guys, karena yang bakalan peduli sama diri kamu ya diri kamu. Betul. Gitu loh. Jadi jalanin aja, jalanin itu lagi takut kek, lagi deg-degan kek, lagi gemeter. Aku pun maksudnya sebelum ini belum pernah banyak pengalaman yang benar-benar kayak signifikan kayak gini kak. Jadi aku sebenarnya takut, iya aku deg-degan, aku ngelakuinnya takut gemeteran, tapi aku tetap lakuin karena kalau kalian udah lakuin, kalian udah berani untuk setidaknya menginjak satu langkah lebih depan, ke depan gitu. Jadi satu langkah aja ke depan. Kalau misalnya kalian ternyata, oh banyak banget struggle-nya, banyak banget tantangannya, yang penting kalian udah lakuin gitu. Betul. Loh. Jadi lakuin aja.
1: Oke, okay. Gitu. Even lagi sudah melakukan sesuatu, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata gagal. Guys, jangan sampai menyerah sampai di situ saja. Betul. Karena bisa jadi kamu bisa belajar dari kegagalan untuk mencoba hal yang lebih besar lagi pastinya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik kamu mencoba walaupun gagal daripada tidak merasakan
0: mencoba
1: apapun. Ya, pastinya ya. Yes, banyak sekali yang komentar sore hari ini juga ada Yei. Katanya semoga apa yang diharapkan bisa tercapai ya kakak. Allah mudahkan, amin. Anak berani, kuat, positif. Yes, ini anak yang positif ya. Terus juga ada Jumi, insya Allah dimudahkan semua selagi mau terus berproses. Semangat kakak Bina. Oke, panggilannya Bina ya?
0: Iya, kalau di keluarga aku dipanggil kakak Bina.
1: Bina. Oke, okay. Nah sebagai penutup deh Zahra sore hari ini, pesan mungkin yang mau Zahra sampaikan sama seluruh pelajar yang lagi dengar Pro2 FM Kendari di sore hari ini, kira-kira apa?
0: Kalau aku itu kalian teman-teman SMA atau semua teman-teman RRI Pro 2, kalian harus terus bermimpi. Jadi mimpi setinggi mungkin, setidak possible, it's impossible, tapi tetap mimpi setinggi mungkin karena kalian nggak tahu kalian jatuh kemana. Itu adalah salah satu quote motivational yang ibu aku sering banget mention. Mimpi aja setinggi mungkin. Kalau kalian jatuh pun pasti kalian jatuhnya di awan gitu loh.
1: Oke, jangan takut untuk bermimpi juga pastinya ya. Oke deh Zahra, terima kasih sudah sharing-sharing di sore hari ini ya. Sangat senang lagi bertemu dengan anak-anak dari SMA Negeri 1 pastinya di sore hari ini. Terima kasih sudah sharing-sharing. Next kalau misalnya ada kegiatannya yang baru lagi dilakukan, pulang dari pengukuhan Duta SMA, bisa kembali ke sini lagi ya.
0: Siap,
1: sama
0: kak.
1: Pasangannya mungkin langsung.
0: Iya kak Davi.
1: Iya. Oke. De Zahra, thank you udah nemenin di sore hari ini. Teman Radua dan Linsa masih akan terus nemenin kamu di perjalanan sore ceria. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa Zahra.
0: Bye. Thank you. Makasih ya kak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
0: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
0: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 Indonesiaku, sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern dan berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasihkan, di mana duet Sandi Kanester dan Noella juga terasa apik dan segar dengan panduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesia Aku masuk dalam album Kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Dan teman Pro 2 inilah dia, Sandi Kanester dan juga Noella, Indonesiaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bersama di perjalanan sore ceria dan juga masih barengan sama Linsen ya. Update informasi kali ini kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif, hadir ke ruang dengar kamu. Teman Pradua, ada Indonesia yang resmi jadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization, organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong tata kelola AI global nih. Dengan status ini, Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat sejak awal dalam pembahasan arah pengembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan juga berpusat pada manusia nih teman Pradua. Pemerintah menilai keterlibatan ini pastinya bisa memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital, sekaligus juga membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar, dan pastinya nilai ekonomi digital nasional ini diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar, bahkan teman-teman 130 miliar US dollar, dan saat ini pastinya dan juga berpotensi meningkat bahkan sampai 366 miliar US dollar pada 2030 nanti, dan bahkan teman-teman bisa menembus di 600 miliar US dollar lewat kerjasama ekonomi digital ASEAN nih teman-teman.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Nomor 2, ada informasi selanjutnya Indonesia kembali punya alasan untuk bangga lagi nih. Di balik megahnya final Piala Dunia 2026 ada sosok Wella Hatta, perempuan asal Indonesia yang dipercaya jadi stage manager untuk closing ceremony dan juga pertandingan final nih. Tidak cuma itu teman Radua, Wella juga sempat berbagi cerita saat bertemu dengan Tom Cruise di backstage. Menurutnya aktor Hollywood ini sangat ramah, bahkan rela memastikan mereka bisa berfoto bersama meskipun Wella tidak bawa handphonenya teman Radua. Dan dengan pengalaman lebih dari 16 tahun di dunia pertunjukan internasional, perjalanan Wella membuktikan kalau talenta Indonesia ternyata bisa bersaing dan dipercaya di ajang kelas dunia teman Radua. Dan bangga sekali kayaknya kita lihat karya anak bangsa bisa mendunia juga nih pastinya ya. Dan Wella Hatta sudah bertemu dengan Tom Cruise nih teman Radua, kira-kira kamu kapan ya? So teman Radua, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radua Radekan dari teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Di 47 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan Azan Maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Nanti setelah itu Lins akan kembali hadir ke ruang dengar kamu, menghadirkan beragam lintas nada religi dan menemani kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini sebuah judul ridha pada ketetapan Allah. Pendengar rahimakumullah, jalan hidup seringkali di luar dugaan manusia. Ujian dan musibah datang silih berganti. Namun bagi orang yang beriman menerima apapun ketetapan Allah dengan ridha, dengan tangan terbuka, sudah sepantasnya menjadi pilihan. Sebab Allah tidak akan menguji dengan sesuatu kecuali untuk kebaikan, dan Allah akan menaikkan derajat hambanya yang ridha atas ketetapannya. Pendengar rahimakumullah, tersebutlah Imran bin Husain al-Husay yang berasal dari Bani Husayyah. Imran bin Husain atau biasa dipanggil Abu Nujaid ini masuk Islam saat terjadinya Perang Khaybar, tepatnya pada tahun 7 Hijriah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama dari kalangan as-sahabat. Setelah masuk Islam, beliau rajin mendatangi majelis ilmu untuk mempelajari Islam dan Rasulullah. Lantaran kebiasaan baik inilah, ya kemudian beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebagaimana yang diceritakan oleh Khalid Muhammad Khalid dalam kitab Rijal Qaula Ar-Rasul, kekokohan iman dan seorang Imran bin Husain ditunjukkan melalui sikapnya terhadap penyakit yang beliau alami selama 30 tahun. Penyakit ini membuat Imran bin Husain sulit bergerak. Karena penyakit itu pulalah beliau lebih banyak berbaring sepanjang waktu. Al-A'la atau Mutarrif bin Asi Sikir, salah seorang saudara beliau, menangis merasa sedih atas ujian yang menimpa Imran. Mendapati reaksi saudaranya yang bersedih, Imran bin Husain justru tersenyum lantas berkata, "Inna ahabbal asyai ila nafsi ahabbaha ilallah." Yang penting aku cintai adalah yang paling dicintai oleh Allah. Tercatat dalam sejarah bahwa sahabat Imran meriwayatkan sebanyak 130 hadis Nabi, dan ketika ia akan meninggal dunia, ia menyampaikan wasiat kepada keluarganya, "Bila kalian pulang dan pemakaman, sembelihlah hewan ternak untuk memberi makan kepada orang lain." Subhanallah, demikian teladan tentang keridaan seorang Imran bin Husain atas nasib yang ditakdirkan untuknya. Tak ayal jika beliau diserupakan dengan malaikat. Pendengar rahimakumullah, keridaan Allah terhadap takdir Allah ini juga tercermin dari sikap Abdullah bin Abbas ketika diuji oleh Allah SWT. Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Abbas, merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah. Sejak kecil beliau mendapat perhatian serta kasih sayang langsung dari Rasulullah. Tidak heran jika beliau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berperang yang saleh. Di akhir usianya, Allah mengujinya dengan kehilangan kedua penglihatannya. Namun hal ini tidak menyurutkan imannya kepada Allah. Hal itu terlihat dan hayat syair yang beliau ucapkan dan diabadikan dalam Al-Bidayah

zikir. Kerajaan Allah bin Abbas ketika menerima kedatangan Allah, ketika menerima ketetapan Allah, tak lepas dari nasihat Rasulullah. Saat beliau masih kecil, sebuah nasihat yang selalu beliau ingat hingga akhirnya hayatnya. Nasihat Rasulullah adalah wa ta'lama annama ashabaka lam yakul liyukhti'aka wa annama akhto'a lam yakul liyusibaka. Ketahuilah bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu pasti tidak akan yaitu menimpamu. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar rahimakumullah, pesan Rasulullah ini tidak hanya sebatas pemanis di bibir saja, sebab semua apa yang diucapkan oleh Nabi tercermin dari sikap dan akhlak dalam keseharian beliau, tak terkecuali musibah dan kesedihan yang menimpa beliau sendiri. Sebagai hamba yang paling cinta Allah, Rasulullah juga tidak terhindar dari ujian. Bahkan beliau adalah manusia yang paling berat ujiannya. Nabi lahir dalam keadaan yatim di usia 6 tahun. Beliau ditinggal ibu tercinta dan melewati masa kecil yang sulit dalam asuhan kakek, kemudian pamannya. Setelah menikah, beliau memiliki 6 anak dari rahim ibunda Khadijah, 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ternyata satu persatu anak laki-laki beliau meninggal di usia belia. Waktu pun terus berjalan. Ketika anak perempuan beliau tumbuh dan menikah dengan para suaminya, satu persatu dari mereka juga meninggal dunia. Hanya Fatimah saja yang masih hidup. Dan saat Nabi dalam keadaan sudah tidak punya harapan seperti itu, ternyata Allah memberikan buah hati. Kembali peristiwa ini terjadi kurang lebih hanya sekitar 3 tahun sebelum beliau wafat. Allah hadiahkan anak laki-laki untuk beliau yang beliau beri nama Ibrahim, anak dari salah satu budak beliau yaitu Maria Al-Hibtiyah yang berasal dari Mesir. Dikaruniai anak laki-laki tentunya menjadi hati Rasulullah senang tak terkira. Namun belum genap 2 tahun, Ibrahim dipanggil sang kuasa. Saat peristiwa tersebut, seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah memangku Ibrahim dalam keadaan sudah meninggal. Air mata beliau menetes. Lantas Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasul, apakah engkau juga menangis?" Jawab Rasulullah, "Ya aina aufin innaha rahmah." Faqala, "Inal aina tadma'u wal qalba yakzan wala naqula illa ma yarda rabbuna wa inal firaqula ya ibrahima la mahzunun." Wahai ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Sesungguhnya mataku menangis dan hatiku juga sedih, tapi lisan hanya mengucapkan apa yang Allah ridai. Sesungguhnya perpisahan denganmu, wahai Ibrahim, merupakan sesuatu yang meridah, yang menyedihkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Indah ridha dengan takdir Allah. Semua pasti baik, karena apabila kita ridha dengan ketetapan Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang baik pula. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman radio dengan berkemandangnya Zon Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Lintas dan beragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu, teman Pradua. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bersama di perjalanan sore ceria. Update informasi di FYI, teman Radio, for your information. Ada stereotip dengar metal pasti orangnya emosian, tapi ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena studi dari peneliti University of Queensland ini menemukan kalau musik ekstrim seperti metal justru tidak bikin pendengarnya makin marah. Setelah mendengarkan musik pilihan mereka, teman Radio, orang yang lagi bad mood ataupun emosi malah bisa merasa lebih tenang nih. Dan teman radio, pastinya untuk penggemar metal, musik dengan suara keras dan juga intens ini bisa terasa relate sama emosi yang lagi dirasakan ya. Jadi bukannya tambah marah, tapi musik ini ternyata bisa bantu mereka untuk proses emosi dan meluapkan lewat musik juga. Intinya teman radio, metal ini bukan bikin orang jadi brutal juga pastinya teman radio, justru ini jadi cara untuk keluarkan emosi tanpa harus meledak-ledak.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wah.

kawan Radua, untuk sebagian anak muda, self reward ini sekarang sudah jadi ritual tiap kali stres ya. Habis kerja, capek, tugas menumpuk, atau mungkin hidup lagi tidak baik-baik saja, bawaannya kayaknya pengen check out, terus juga jajan makanan enak, ngopi, ataupun juga beli sesuatu sambil bilang, gak apa-apa, saya pantas dapat ini. Masalahnya teman Radua, kebiasaan ini tetap dilakukan walaupun kondisi keuangan lagi krisis, yang alhasil stres karena hal lain ini bisa berubah jadi stres karena saldo rekening. Self reward sebenarnya boleh banget teman Radua, tidak harus selalu mahal dan tidak harus bikin dompet menangis. Nonton film di rumah, makan makanan favorit, jalan-jalan, atau mungkin sekedar punya waktu untuk diri sendiri juga bisa jadi bentuk self reward. Yang intinya jangan sampai niat awalnya untuk healing malah berujung makin stres. Buka mobile banking kamu teman Radua, asal self rewardnya jangan tiap hari dengan pengeluaran yang besar ya teman Radua. Kayaknya tuh rasanya kayak dompetmu juga ikut stres juga nih teman Radua.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 2 jelang tenduk tuh pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kiri perjalanan sore ceria. Dan Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, masih ada perjalanan jaga malam. Ada barengan sama Yayan. Hai.

0: Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah kita sudah siap juga ya memulai hari. Waduh. Linsa apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Wah, kok kita tiba-tiba jadi kalem ya?
0: Kamu gimana hari ini? Siap untuk menemani teman Pradua sampai nanti jam 3 subuh?
1: Oh, jam 6 pagi sih. Sampai jam 12 malam dong, dijaga malam
0: bareng sama Yayan. Oke, kalau jam 6 pagi kita ketemu lagi. Oke, deh, untuk Yayan selamat bertugas.
1: Selamat beristirahat buat Linsa.
0: Oke, teman Pradua yang udah siap untuk menemani kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat-saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, teman Pradua. Thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini. Kita ketemu lagi besok perjalanan sepadan. Sampai jumpa.

0: 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, perlindungan generasi muda dari dampak buruk teknologi kini didukung payung hukum yang lebih tegas dan jelas. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong kepatuhan terhadap regulasi nasional terbaru, sekaligus memperkuat edukasi publik guna memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan digital yang layak dan melindungi hak tumbuh kembangnya. Kepala Dinas Kominfo Sultra Andi Syahrir menegaskan aturan yang berlaku sejak Maret tahun ini menjadi landasan penting untuk menyelaraskan hak akses dengan batasan usia. Pembatasan akses bukan bermaksud membatasi ruang gerak anak, melainkan upaya bijak agar mereka tidak terpapar hal yang belum sesuai dengan kematangan jiwa dan pemahamannya. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung implementasi aturan ini melalui berbagai langkah sosialisasi yang menyasar langsung ke satuan pendidikan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Festival UMKM Kuliner Kendari 2026 siap digelar pada 23 hingga 26 Juli 2026 di pelataran kantor Wali Kota Kendari. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Kendari Half Marathon 2026 ini menghadirkan puluhan pelaku UMKM kuliner lokal untuk mempromosikan produk unggulan daerah. Festival ini didukung oleh salah satu bank di Kendari dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, selain menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat serta memperkenalkan kekayaan kuliner khas Kota Kendari kepada masyarakat luas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan membuka pelatihan peningkatan peran perempuan dalam literasi digital keluarga aparatur sipil negara yang mengusung tema perempuan cerdas digital, keluarga aman, produktif, dan berkarakter. Dalam sambutannya, Amir Hasan menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana oleh seluruh masyarakat, terutama dalam lingkungan kerja. Menurutnya, perempuan khususnya para ibu memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun budaya literasi digital di rumah tangga. Orang tua tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjadi teladan dan pendamping bagi anak-anak dalam menggunakan internet dan media sosial secara sehat, aman, serta produktif. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya Yayan bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, apa kabarnya nih hari ini teman Pro 2? Apakah seharian ini berjalan dengan baik ya? Semoga sih seperti itu teman Pro 2. Jangan lupa malam ini istirahat teman Pro 2, isi kembali energi karena besok masih harus kembali beraktivitas. So, di perjalanan jaga malam kita awali dengan info komunitas teman Pro 2. Ada yang lagi tren nih soal mencari jodoh lewat komunitas hobi. Wah, ini efektif nggak ya? Karena memang mencari pasangan hidup itu tidak lagi identik dengan dikenalkan keluarga, ketemu di tempat kerja, atau menggunakan aplikasi kencan ya teman Pro 2. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak anak muda tuh memilih bergabung dengan komunitas hobi sebagai cara untuk memperluas lingkungan pertemanan, sekaligus membuka peluang juga untuk menemukan pasangan. Mulai dari komunitas, semua tuh bisa menjadi ruang yang memungkinkan seseorang bertemu dengan orang-orang baru yang punya minat yang serupa. Tapi pertanyaannya, apakah mencari jodoh melalui komunitas hobi itu benar-benar lebih efektif dibandingkan cara lainnya? Nanti bakal saya hadirkan informasi selengkapnya ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal sekarang ya, tren mencari jodoh lewat komunitas hobi lagi banyak marak-maraknya juga nih teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, apakah efektif atau tidak nih teman Pro 2? Yang pasti teman Pro 2, kalau mencari jodoh lewat komunitas hobi itu biasanya kita punya kesamaan minat, bisa bantu bangun kedekatan sejak awal juga. Ini salah satu alasan komunitas hobi ini menjadi tempat yang menjanjikan untuk menemukan pasangan nih teman Pro 2. Nah, ketika dua orang sama-sama menyukai aktivitas tertentu, mereka tuh punya bahan percakapan yang mengalir secara alami. Dan situasi ini membuat prosesnya tuh saling mengenal terasa lebih santai dibandingkan dengan perkenalan yang dipenuhi tekanan untuk langsung menjalin hubungan romantis teman Pro 2. Dan kata seorang terapis nih teman Pro 2, ketika pasangan mumpuk rasa ingin tahu, berbagi ide, dan juga mengeksplorasi nilai-nilai bersama, mereka tuh menciptakan ikatan yang tangguh dan juga menyenangkan. Tapi tentu saja kesamaan minat itu bukan berarti harus menyukai semua hal yang sama ya teman Pro 2. Tapi adanya ruang untuk menikmati pengalaman bersama bisa memperkuat ikatan emosional. Dengan demikian, komunitas hobi ini menyediakan fondasi awal yang cukup baik juga nih untuk membangun hubungan yang lebih sehat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua berbeda dengan aplikasi kencan yang umumnya mengawali hubungan tuh melalui foto dan profil singkat ya. Komunitas hobi ini memungkinkan seseorang untuk mengenal orang lain melalui interaksi langsung. Dan cara ini bisa bantu mengurangi kesalahan persepsi juga nih, karena karakter seseorang tuh lebih mudah terlihat ketika bekerja sama dalam sebuah kegiatan atau berdiskusi mengenai hobi yang sama. Dan hubungan yang berawal dari pertemanan itu biasanya punya peluang lebih besar nih berkembang menjadi hubungan yang sehat, karena memang kedua belah pihak itu sudah mengenal kepribadian masing-masing sebelum muncul ketertarikan romantis. Dengan kata lain, teman berdua, komunitas hobi ini memberikan ruang bagi hubungan untuk berkembang secara organik tanpa tertekan. Dan selanjutnya, komunitas hobi ini bisa bantu menilai karakter asli seseorang. Dan ini tuh salah satu tantangan dalam mencari pasangan itu adalah mengetahui apakah seseorang tuh benar-benar menunjukkan kepribadian aslinya atau tidak. Pada tahap perkenalan, banyak orang tuh cenderung menampilkan sisi terbaik mereka sehingga sulit menilai karakter secara utuh. Nah, di komunitas hobi, proses interaksi tuh berlangsung berulang dalam berbagai situasi. Dengan begitu, anggota tuh bisa melihat bagaimana seseorang tuh bersikap ketika senang, kecewa, menghadapi masalah, atau mungkin bekerja sama dengan orang lain. Tapi, kualitas hubungan tuh tidak hanya ditentukan oleh ketertarikan awal seperti cinta pada pandangan pertama ya teman berdua, tapi juga ditentukan oleh kemampuan seseorang membangun interaksi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, kita masih ngomongin tren soal mencari jodoh lewat komunitas hobi, apakah efektif atau tidak ya. Meski memang tadi Yudhayan spill di awal ada banyak sekali keuntungan, tapi teman Pro 2, mencari pasangan melalui komunitas hobi itu bukan berarti tanpa tantangan ya. Salah satu risiko yang sering muncul itu adalah munculnya ekspektasi berlebihan. Nah, ketika seseorang merasa cocok karena punya hobi yang sama, dia tuh mungkin mengabaikan perbedaan penting dalam hal nilai hidup, tujuan masa depan, atau mungkin gaya komunikasi yang justru sangat menentukan keberhasilan hubungan jangka panjang. Padahal, hubungan yang langgeng itu bukan terjadi karena pasangan selalu sama dalam segala hal, melainkan karena mereka tuh mampu mengelola perbedaan dengan baik. Karena pada dasarnya, semua manusia itu tidaklah sama.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener.
1: Iya bener.
0: Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi
1: yes.
0: yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren. Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: I love you guys.
1: All right, thank you so much, Bloodline, for coming here.
2: Thank you so much.
0: I'm so grateful.
1: All right, terima kasih juga buat teman produser sudah seru-seruan di malam hari ini.
2: Yes.
1: Terima kasih. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: Pastinya.
1: Ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
2: Elan pamit and Bloodline.
1: All right.
0: See my Bloodline.
1: See.
0: Hey.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2, malam semakin larut ya. Semoga apapun aktivitas yang hari ini kamu jalani, sekarang jadi waktunya untuk sedikit melambat teman Pro 2. Mungkin ada yang baru pulang kerja ya, baru selesai kerja, baru selesai mengerjakan tugas kuliah mungkin, atau tugas sekolah, atau justru lagi menikmati malam sambil dengerin Pro 2. Kalau dipikir-pikir memang teman Pro 2 ya, ada hari-hari di mana badan kita tuh sebenarnya tidak terlalu capek, tapi entah kenapa rasanya tuh energi kita sudah habis duluan. Hal-hal sederhana seperti balas pesan misalnya, ngobrol bareng orang lain, atau mungkin sekedar memulai aktivitas tuh rasanya berat. Seringkali tuh kita mengira penyebabnya tuh kurang tidur atau mungkin karena terlalu kecapean alias banyak pekerjaan. Padahal ada juga teman Pro 2, kelelahan yang datang dari tekanan mental yang berlangsung terus-menerus meski memang tidak selalu kita sadari. Nah, malam ini bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu informasi seputar stres teman Pro 2 ya. Siapa coba yang tidak tahu dengan stres? So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2, kalau mendengar kata stres, mungkin yang langsung terbayang itu adalah tugas yang menumpuk, pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin jadwal yang cukup padat. Padahal teman Pro 2, ada jenis stres yang mungkin penyebabnya tuh bukan karena banyaknya aktivitas, tapi memang karena lingkungan sosial. Nah, di dalam dunia psikologi, kondisi ini tuh dikenal sama istilah minority stress, teman Pro 2. Jadi konsep ini tuh pertama kali dikembangkan untuk menjelaskan tekanan psikologis yang dialami kelompok minoritas, yaitu mereka yang kerap menghadapi stigma, diskriminasi, stereotip, atau mungkin perlakuan yang membuat mereka tuh merasa tidak sepenuhnya diterima. Dan tekanan ini mungkin tidak selalu muncul dalam bentuk konflik yang besar ya. Kadang justru tuh hadir lewat komentar-komentar yang mungkin dianggap sepele, candaan yang menyinggung, atau perasaan harus terus membuktikan diri biar dianggap setara. Nah, lama-kelamaan kondisi seperti ini tuh membuat seseorang selalu berada dalam mode siaga. Mereka tuh harus berpikir lebih banyak, menjaga ucapan, atau mungkin khawatir nih terhadap penilaian orang lain. Nah, tanpa disadari, semua proses itu membutuhkan energi yang cukup besar ya. Jadi, kalau misalkan ada orang yang terlihat mudah lelah, belum tentu nih penyebabnya itu adalah aktivitas fisik. Bisa jadi ada tekanan emosional yang setiap hari mereka hadapi tanpa banyak diketahui orang di sekitarnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Teman Pro 2, kalau kita bertanya ya, kenapa ya tekanan sosial itu bisa menguras energi? Nah, tubuh kita tuh sebenarnya punya sistem untuk menghadapi stres, teman Pro 2. Saat menghadapi tantangan, otak tuh akan meningkatkan kewaspadaan biar kita tuh bisa beradaptasi. Masalahnya, kalau kondisi ini tuh berlangsung terus-menerus, tubuh tuh tidak punya cukup waktu untuk benar-benar beristirahat. Akhirnya, energi mental kita terkuras habis, teman Pro 2. Dan orang yang mengalami minority stress ini tuh seringkali hidup dengan berbagai kekhawatiran, takut dianggap berbeda, takut tidak diterima, takut dinilai sebelum benar-benar dikenal, dan semua pikiran itu tuh bekerja di balik layar. Mungkin tidak terlihat ya sama orang lain, tapi sangat terasa juga nih bagi orang yang mengalaminya. Jadi gak heran teman Pro 2, kalau mereka tuh menjadi lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, lebih sensitif juga sama tekanan, bahkan mungkin kehilangan motivasi. Karena itu penting juga bagi kita untuk mengingat bahwa memang tidak semua rasa lelah itu bisa dilihat secara kasat mata ya teman Pro 2. Ada perjuangan yang terjadi di dalam pikiran seseorang, dan seringkali perjuangan itulah yang paling menguras tenaga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan ya di sini. Kita ngomongin soal minority stress, teman Pro 2. Dari pembahasan tadi kita juga bisa ngambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama itu adalah self awareness atau kesadaran diri. Kalau belakangan ini kamu tuh merasa mudah lelah, sulit fokus, atau mungkin terus merasa cemas tanpa tahu penyebabnya, mungkin ini saatnya berhenti sejenak teman Pro 2 dan bertanya sama diri kamu sendiri, sebenarnya apa yang lagi membuat pikiran kamu tuh terbebani. Dan pertanyaan sederhana itu tuh bisa bantu kita mengenali sumber tekanan yang selama ini mungkin terabaikan. Kemudian tentang empati, kita tuh tidak benar-benar tahu ya cerita yang lagi dijalanin sama orang lain. Mungkin ada teman yang kelihatannya pendiam karena memang lagi berusaha untuk bertahan ya. Mungkin ada rekan kerja juga yang tampak mudah tersinggung karena sudah terlalu lama menyimpan tekanan. Maka sebelum memberi penilaian, coba untuk kasih ruang untuk memahami teman Pro 2. Karena lingkungan yang sehat itu bukanlah lingkungan yang menuntut semua orang tuh menjadi sama, tapi lingkungan yang membuat setiap orang merasa dihargai apa adanya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time,
2: story in radio.
4: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal minority stress itu, ada satu hal yang layak kita ingat bersama teman berdua. Setiap orang tuh membawa cerita yang berbeda. Ada yang lagi berjuang mengejar mimpinya, ada yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan, ada juga yang tiap hari mungkin harus berhadapan dengan stigma atau rasa tidak diterima. Karena itu teman berdua, jangan terlalu cepat menyimpulkan kehidupan seseorang hanya dari apa yang terlihat ya. Kalau mungkin ada teman yang memilih diam, terlihat lebih lelah atau mungkin menarik diri dari pergaulan, bukan berarti mereka tuh tidak peduli. Bisa jadi mereka tuh sedang menghabiskan begitu banyak energi untuk menghadapi tekanan yang tidak kita lihat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kadang, hidup terasa seperti berjalan di lorong gelap, tanpa tahu arah yang jelas, tanpa ada tanda yang pasti. Setiap langkah terasa berat, dan setiap pilihan terasa salah. Namun, kehilangan arah bukan berarti berhenti. Justru, ketika kamu tidak yakin setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu masih berani mencoba. Perjalanan ini mengajarkan satu hal, tidak semua jawaban harus ditemukan sekaligus. Kadang, cukup berjalan, meski tanpa peta, cukup merasakan langkahmu sendiri. Dan percaya bahwa perlahan, jalan itu akan terbuka. Rasa ragu dan kebingungan adalah bagian dari proses. Mereka bukan musuh, tapi teman yang membimbingmu untuk berhenti sejenak, merenung, dan memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dan di setiap perjalanan, kamu mungkin bertemu orang-orang yang membantu, ataupun hal-hal kecil yang membuatmu tersenyum tanpa alasan jelas. Itulah tanda-tanda kecil yang memberi arah, meski kamu sendiri belum sadar sepenuhnya. Meski arah belum jelas, setiap langkahmu berarti. Setiap jatuh, setiap tersandung, setiap mencoba lagi adalah cara hidupmu terus bergerak, terus belajar, dan perlahan menemukan arah yang sesuai dengan hatimu. Story in Radio.

Abang Pro 2 mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Ada kalanya pulang tidak lagi berarti kembali ke rumah. Karena rumah bukan sekedar bangunan dengan atap dan dinding, tapi tempat di mana kamu merasa diterima meski sedang tidak sempurna. Perjalanan hidup seringkali membuatmu berjalan terlalu jauh, menemui banyak orang, kehilangan beberapa, mencari sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu bentuknya. Sampai akhirnya kamu sadar, yang kamu cari selama ini bukan tempat, melainkan rasa tenang di dalam dirimu sendiri. Kadang, kamu pulang ke tempat lama, tapi rasanya asing. Orang-orang berubah, suasananya tak lagi sama. Dan kamu pun menyadari, mungkin yang berubah memang bukan mereka, melainkan dirimu yang tumbuh dan belajar terlalu banyak di perjalanan. Tidak apa-apa kalau pulangmu tidak selalu kembali ke tempat asal. Kadang, pulang berarti menenangkan hati yang sempat lelah, memeluk diri sendiri yang sempat tersesat, dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." Selama kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu, selama kamu bisa tersenyum pada diri sendiri di depan cermin, itu juga sudah bisa disebut pulang.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu genggam selamanya. Bukan karena kamu tidak cukup kuat, tapi karena memang ada waktunya sesuatu harus pergi, agar kamu bisa memberi ruang pada hal baru untuk datang. Melepaskan bukan berarti kalah, bukan juga tanda kamu berhenti berjuang. Kadang, itu justru bentuk keberanian tertinggi, berani mengakui bahwa tidak semua hal bisa berjalan seperti yang kamu harapkan. Mungkin dulu kamu pernah menolak kenyataan, berharap waktu bisa diputar, berharap kisahnya bisa diulang. Tapi semakin lama kamu menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan, semakin berat langkahmu untuk melangkah maju, belajarlah melepaskan tanpa rasa benci. Karena yang pergi tidak selalu harus dihapus dari kenangan. Beberapa hal cukup disimpan di sudut hati, sebagai pengingat bahwa kamu pernah berusaha sebaik itu. Perlahan, kamu akan menyadari bahwa melepaskan bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah perjalanan baru dimulai. Perjalanan untuk berdamai dengan masa lalu dan menyambut hari-hari yang lebih tenang dengan hati yang lebih lapang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kadang yang bikin kita diam bukan karena tidak tahu arah, tapi karena terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepala. Takut salah, takut gagal, takut ditertawakan orang. Hingga akhirnya kita memilih diam di tempat yang terasa aman, meski di dalam hati ada rasa ingin melangkah. Padahal, keberanian itu tidak selalu berarti besar dan mencolok. Kadang, keberanian hanya berarti satu langkah kecil yang tetap kamu ambil, meski hatimu masih dipenuhi keraguan. Dan tidak apa-apa kalau langkahmu masih ragu. Yang penting, kamu tidak berhenti untuk mencoba. Setiap orang pernah berada di titik takut. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada siapa yang tetap berjalan dan siapa yang memilih mundur sebelum sempat melihat hasilnya. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu mencuri kesempatanmu untuk tumbuh. Karena seringkali yang kamu cari justru menunggu di balik hal yang kamu takuti. Mungkin jalannya belum jelas, mungkin hasilnya belum pasti. Tapi percayalah, setiap keberanian yang kamu kumpulkan hari ini akan membawamu ke tempat yang lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 59 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: Kau mengetahui dengan rahmat-Mu, ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman Pro2 yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, Rere Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu wahdini kulli wa kafa billahi syahida. Syahadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berbicara nikmat itu bukan hanya tentang gaji, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, tetapi segala aktivitas kita yang baik, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala

0: سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tata cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara nikmat, kadang-kadang kecuali kita diberikan gaji, ketika naik jabatan, ketika kita diberikan uang yang banyak, kadang-kadang baru kita merasa ini adalah nikmat. Tetapi ada satu nikmat yang kemudian kadang-kadang kita lupa. Nikmat itu kecil, tapi kemudian dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kita. Apa itu, sahabat kreatif? Dalam perkembangan teknologi, kita mengetahui bahwa dalam anatomi tubuh manusia ada namanya paru-paru. Paru-paru ini kemudian tugasnya adalah menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam ilmu biologi, anatomi tubuh manusia, ternyata orang dewasa itu satu menitnya atau satu detiknya. Satu detik itu kemudian paru-paru ini menghirup udara itu 6 sampai 10 liter. Nah, ini yang kemudian kita katakan, kadang-kadang kita lupa. Seandainya kemudian kita berada di rumah sakit, kemudian kita harus dibantu dengan pertolongan, dikasih oksigen, baru bisa kita bernafas. Kemudian dokter mengatakan kepada kita, kita membayar 10.000 satu liter. Berarti kalau 6 liter, satu kali kita hirup itu adalah 60.000. Berarti kalau satu menit berapa? 60 detik. 60 detik dikali 60.000. Ada berapa? Ada 3 juta. Bagaimana satu jam? Bagaimana kemudian satu hari? Bagaimana kemudian satu tahun? Bagaimana umur kita 63 tahun? Berapa jumlah oksigen yang kita hirup dari Allah? Berarti kita harus bayar berapa, sahabat kreatif? Ada puluhan triliun harus kita bayar kepada Allah. Itu kemudian baru oksigen yang diberikan Allah secara gratis. Belum kemudian jantung kita, belum kemudian ginjal kita, belum mata kita, telinga kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman mengulang kata fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Diulang-ulang kata ini. Kenapa kemudian Allah mengulang kata ini? Bukan berarti Allah kehilangan firman, kehilangan kata-kata, tetapi mengingatkan kepada kita manusia begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian tata cara mensyukurinya seperti apa dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita? Yang pertama, kita harus tahu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Tujuan kita diciptakan Allah jelas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kita harus tahu kehidupan ini sementara. Tujuan apa Allah menciptakan di atas permukaan bumi adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, semua aktivitas kita mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali tidak terlepas daripada ibadah dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tata cara mensyukuri nikmat yang tadi, kita menghitung berapa sih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi baru oksigen, para pendengar kreatif yang dirahmati Allah, baru oksigen aja satu detik 6 liter sudah tidak bisa kita membayar. Ada puluhan triliun kalau kita hitung kalkulasi dalam matematika. Kalau umur kita 63 tahun, kalau seandainya umur kita 100 tahun, berapa yang harus kita bayar kepada Allah? Nah, inilah nikmat yang paling banyak. Ya, makanya kita menghitung, oh ternyata terlalu banyak, sehingga tidak ada alasan kita untuk kemudian mengeluh, kenapa saya tidak diberikan ini, tidak diberikan itu. Kita selalu mensyukuri. Sehingga yang ketiga, para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah merasa syukur. Merasa qanaah, kalau istilah qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu adalah ketika kemudian kita melihat seseorang itu, jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah dalam persoalan dunia. Jadi kalau kita hari ini punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Tapi ada saudara saya, kerabat saya punya motor. Ketika dia punya motor, alhamdulillah punya motor. Tapi ada sahabat saya kemudian hanya berjalan kaki. Ketika berjalan kaki, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Kemarin saya punya teman, dia stroke. Ketika kemudian dalam keadaan sakit, alhamdulillah saya masih bisa bertaubat kepada Allah. Tapi ada teman saya kemarin, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah suka membantu sesama manusia. Inilah menjadi persoalannya. Kadang-kadang ketika diberikan nikmat, wah ini kan nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Ngapain kemudian harus berbagi? Ngapain kemudian harus berbagi kepada orang? Tidak. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita. Dan sebagian rezekinya kita adalah milik orang lain. Ya. Oleh karena itu, di kota-kota besar, kalau kita baca di media sosial beberapa bulan yang lalu misalnya, ada seorang fakir miskin, kemudian yatim piatu meninggal dunia dalam keadaan lapar, sementara tetangganya kemudian bergelimpangan harta dengan rumah yang begitu sangat mewah. Nah, oleh karena itu kemudian, momentum di bulan suci Ramadan seperti ini kemudian, kita dianjurkan untuk berbagi. Ya, jangan sampai kemudian kita kenyang, ada tetangga kita yang tidak kenyang. Ketika kita kemudian berlebihan makanan, ada tetangga kita yang kemudian tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini menjadi masalah. Di kota-kota besar, bangun rumah yang begitu punya pagar, lupa dengan tetangganya, nanti ada meninggal dunia, oh ternyata tetangga saya meninggal. Ya, oleh karena itu, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, momentum bulan suci Ramadan ini, hubungan kita, hubungan sosial kita dengan manusia lainnya, mari kita lakukan dengan baik. Untuk apa? Kita berbagi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan rezeki ataupun tidak berlebih, kita tetap berbagi. Karena sesungguhnya rezeki yang kita punya ada rezeki orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya, tata cara mensyukuri nikmat dari Allah. Yang pertama adalah mengingat apa tujuan kita hidup di dunia. Yang kedua adalah mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga qanaah. Yang keempat adalah berbagi dengan tetangga kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup daripada penyampaian saya berbagi pada kesempatan ini adalah bagaimana kemudian kehidupan kita bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana memupuk hubungan kita kepada sesama manusia. Karena doa penutup kita, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bukan hanya kehidupan dunia, harus balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita, hubungan manusia dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan inayah hidayah oleh Allah dalam keserian kita, dan kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyebar.

0: Продолжение.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manua. Kita ke informasi pertama, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di bidang literasi. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan BIMTEK penguatan kapasitas yang menyatukan peran pustakawan, tenaga pendidik, hingga pegiat literasi dari berbagai elemen masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari Rukmana Esos menjelaskan kegiatan BIMTEK dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan setiap pihak sesuai dengan peran utamanya. Pustakawan sebagai pengelola informasi yang andal, guru sebagai fasilitator pembelajaran berbasis literasi, serta pegiat literasi sebagai agen perubahan yang menyebarkan manfaat penguatan ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Kendari menekankan bahwa kemampuan memilah dan memanfaatkan informasi adalah kunci utama menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan kualitas literasi masyarakat Kota Kendari terus meningkat secara signifikan. Hal ini menjadi fondasi kokoh untuk mencetak generasi yang cerdas, tangguh, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, serta mampu membawa perubahan positif. Akhirnya, semangat literasi yang kuat akan menjadi pendorong utama terwujudnya Kota Kendari yang semakin maju, beradab, dan sejahtera. BIMTEK mengusung tema literasi kuat, masyarakat cerdas, Kendari semakin maju, diikuti sebanyak 150 peserta yang meliputi pustakawan, pengelola perpustakaan, guru, hingga penggerak literasi di masyarakat, dan mereka dari berbagai materi strategis, mulai dari konsep dasar literasi informasi, cara mengenali kebutuhan informasi yang tepat, teknik menelusuri sumber yang akurat, hingga kemampuan memanfaatkan beragam referensi. Materi dilanjutkan dengan analisis, penyatuan gagasan, serta cara mengevaluasi dan menyajikan informasi agar mudah dipahami dan bermanfaat bagi orang lain.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radio 2, pemerintah Kota Kendari memperkokoh fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan budaya literasi yang menyeluruh. Komitmen ini ditandai Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM saat membuka kegiatan BIMTEK penguatan kemampuan literasi informasi bagi pustakawan, tenaga pendidik, dan pegiat literasi se-Kota Kendari di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Selasa 21 Juli 2026. Wali Kota Siska Karina Imran pada kesempatan itu mengatakan kemajuan suatu daerah tidak semata-mata diukur dari tingginya pembangunan fisik, melainkan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Perpustakaan dan budaya literasi menjadi pilar paling penting dalam membentuk masyarakat yang berwawasan luas dan lincah beradaptasi dengan arus perubahan zaman. Ia menjelaskan setiap orang, baik aparatur pemerintah, pendidik, maupun masyarakat luas memerlukan bekal ilmu yang cukup untuk mengemban amanah dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, perpustakaan harus senantiasa menjadi ruang belajar yang hidup, dinamis, dan juga dekat dengan kebutuhan warga. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir penggerak literasi yang tidak hanya paham cara mengelola informasi, tetapi juga mampu menularkan semangat belajar kepada orang lain, dan hal ini semakin menumbuhkan budaya membaca dan kemampuan berpikir kritis sebagai bekal menghadapi masa depan. Dengan literasi yang kuat, masyarakat Kota Kendari akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berwawasan, dan siap membawa daerahnya melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi terakhir teman Radio 2, pemerintah Kota Bau-Bau mulai menggeber persiapan menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat atau KKS tingkat nasional tahun 2027. Targetnya tidak tanggung-tanggung, yakni meraih Swasti Saba Wistara, penghargaan tertinggi dalam program Kota Sehat yang sempat luput diraih pada penilaian sebelumnya. Keseriusan itu terlihat dalam kegiatan DES bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD Pengampu Tatanan Kota Sehat yang digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bau-Bau pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung sehari penuh tersebut dibagi ke dalam

3 ruangan dan melibatkan berbagai OPD mulai dari BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan hingga perangkat daerah lainnya. Masing-masing OPD diminta memastikan seluruh indikator menilai terpenuhi sebelum diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kabupaten Kota Sehat atau Sipantas. Sekretaris Bapeperda Kota Bau-Bau Dian Purnamasari mengatakan penilaian Kota Sehat bukan sekedar mengejar penghargaan, melainkan menjadi tolak ukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah pusat benar-benar diterapkan di daerah. Menurutnya, hasil penilaian sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bersama di mana harapan meraih Swasti Sabawistara belum terwujud karena Bau-Bau masih memperoleh penghargaan Swasti Sabawistara. Bapak Dapa. Dian menjelaskan waktu persiapan yang tersisa relatif singkat karena penilaian sosial dan penilaian nasional dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Karena itu seluruh OPD diminta mempercepat penyelesaian dokumen pendukung sekaligus memastikan setiap program sesuai indikator telah dijalankan. Dian menambahkan aplikasi Sipantas merupakan sistem yang mengintegrasikan penilaian dari berbagai kementerian dan melalui aplikasi tersebut, pemerintah pusat dapat melihat capaian daerah terhadap 9 tatanan kota sehat yang menjadi dasar penilaian. Selama proses desk, Forum Kota Bau-Bau Sehat terus mendampingi tim pembina Kota Sehat yang terdiri dari Bapeperda dan Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi dan penyempurnaan data. Dalam evaluasi tersebut, sejumlah indikator yang dinilainya masih 100 menjadi perhatian khusus di mana OPD terkait diminta segera melengkapi kekurangan data dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi agar seluruh indikator dapat memenuhi standar penilaian nasional. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah, pemerintah Kota Bau-Bau optimis mampu memperbaiki capaian pada penilaian mendatang dan merebut kembali peluang meraih Swasta Sabawistara sebagai pengakuan atas keberhasilan mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh, kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dedek, ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
9: Sekujur tubuh boleh disakiti.
0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
10: Spada!
11: Selamat pagi!

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat pagi. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio, sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana di hari ini teman Radio, di hari Rabu 22 Juli 2026? Hari ini semoga kamu yang punya banyak aktivitas hari ini, semoga lancar aktivitasnya dan juga tuntas dengan walaupun mungkin agak lumayan berat, tapi semoga pokoknya lancar, aman, jaya, sentosa teman Radio ya. Anyway teman Radio, hari ini barengan sama Linsa seperti biasa, Linsa updatein beragam informasi dan menghadirkan beragam lintas nada mancanegara top di Indonesia juga ke ruang dengar kamu teman Radio di pagi hari ini, pastinya di hari Rabu. Apakah kamu hari ini lagi udah prepare untuk siap-siap kah? Karena yang sekolah udah mulai masuk sekolah, yang kuliah juga sudah kembali ke aktivitasnya, terus juga yang bekerja masih kembali bekerja juga di awal ini. Dan mungkin kamu merasa ini sudah minggu keempat di bulan Juli, tapi ternyata kamu pikir ini adalah minggu terakhir. Tidak teman Pradua, masih ada satu minggu ke depan teman Pradua, apalagi Juli ini masih sampai tanggal 31. Rasanya lumayan panjang ya bulan Juli ini teman Pradua, tapi gak apa-apa sih sebenarnya ya. Yang namanya bulan pasti sama aja ya, paling agak terasa yang mana kadang terasa cepat, kadang juga terasa lambat nih ya. Anyway teman Pradua, Linsa bakal updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Pastinya kita update informasi di pagi-pagi ini, kira-kira akan update informasi apa? So stay tune terus di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman radio, teman terbaik kamu. Kita bersama di perjalanan sepadu update informasi. Kita ke informasi pertama dulu. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali merilis perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara, di mana informasi ini berlaku per hari ini di tanggal 22 sampai nanti di hari Sabtu tanggal 25 Juli, teman radio. Berdasarkan rilis BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang diterima dari oleh RRI, kalau pola angin ini umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot, di mana kecepatan angin tertinggi mencapai 20 knot di perairan utara Wawonii, Selat Cempedak, Laut Banda Timur Wawonii, perairan Buton, Laut Banda Timur, Wakatobi, perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, Laut Flores Selatan Buton, di mana gelombang kategori sedang tuan pra 2 diperkirakan terjadi di hari ini tanggal 22 pukul 8 pagi hingga besok pada pukul yang sama, waktu yang sama, teman radio, di mana perairan utara Wawonii, Laut Banda Timur Wawonii, perairan Wakatobi bagian timur, dan Laut Banda Timur Sulawesi Tenggara. Terus dilanjutkan di tanggal 23 besok, teman radio, pukul 8 pagi hingga di tanggal 24 Juli di hari Sabtu, di waktu yang sama ini terjadi gelombang kategori sedang, itu terjadi di perairan utara Wawonii, Laut Banda Timur Wawonii, Selat Cempedak, perairan Buton, perairan Wakatobi bagian timur, perairan Wakatobi bagian barat, dan juga Laut Banda Timur Sulawesi Tenggara. Sedangkan di tanggal 24 hingga tanggal 25 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, teman berdua, perairan utara Wawonii, Laut Banda Timur Wawonii, Selat Cempedak, perairan Buton, perairan Wakatobi bagian timur, perairan Wakatobi bagian barat, Laut Banda Timur Sulawesi Tenggara, dan juga Laut Flores Selatan Buton. BMKG pastinya mengimbau teman pradua untuk nelayan yang menggunakan perahu kecil supaya tetap berhati-hati, terutama kalau misalnya melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu, kapal tongkang dan kapal feri ini juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran untuk menghindari resiko kecelakaan laut. Selain itu, teman pradua, masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan tetap waspada ya dengan potensi gelombang tinggi yang bisa menyebabkan abrasi ataupun juga limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum. Dan dengan adanya perakiran ini, diharapkan seluruh pengguna jasa kelautan bisa merencanakan aktivitas dengan lebih aman dan juga pastinya terus memantau informasi terkini dari BMKG sebagai acuan utama dalam menghadapi kondisi cuaca dan juga gelombang laut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Kemenre 2, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform berisiko tinggi. Menurutnya, penyelenggara platform digital juga harus bertransformasi menjadi ruang yang aman dan ramah anak agar mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Meutia mengatakan kemajuan teknologi digital kasih banyak manfaat ya untuk pendidikan dan juga aktivitas sehari-hari, tapi pastinya perkembangan ini juga menghadirkan berbagai resiko, mulai dari gangguan pola tidur, kecanduan media sosial, bahkan sampai paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Menurutnya, perubahan perilaku anak ini seringkali bukan disebabkan oleh karakter mereka sendiri, teman Radua, tapi akibat paparan konten negatif yang diterima sebelum punya kesiapan secara usia. Dan kondisi ini, kata Meutia, bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dan pastinya perilaku anak juga. Karena selain paparan konten berbahaya, Meutia juga menyoroti resiko fitur interaksi pada berbagai platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa sepengetahuan orang tua maupun juga guru. Dan menurutnya pastinya kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming juga, teman-teman. Dan sebagai langkah perlindungan, pemerintah ini menerapkan kebijakan penundaan akses ke media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun, dan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi anak menjadi korban kejahatan digital ataupun juga paparan konten yang membahayakan. Meski demikian, teman Radua, Meutia menegaskan pemerintah tidak hanya menerapkan pendekatan pelarangan terhadap platform digital, tapi pemerintah juga kasih kesempatan nih untuk perusahaan penyelenggara dari platform untuk lakukan pembenahan agar layanan mereka bisa dikategorikan sebagai platform berisiko rendah dan juga aman bagi anak. Dan Meutia juga menambahkan kalau platform digital pastinya perlu menghapus fitur-fitur yang mendorong kecanduan serta memperkuat moderasi terhadap konten pornografi, perjudian online, dan juga bentuk kejahatan digital lainnya. Dan dengan demikian, teman Radua, ruangan digital ini bisa jadi lingkungan yang sehat dan juga aman bagi tumbuh kembang anak juga pastinya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Di pagi hari ini update informasi teman Pradua. Mungkin kamu mungkin masih terbiasa menghitung total berat bagasi sebelum terbang. Nah, ini mulai 1 September mendatang teman Pradua, cara itu tidak berlaku lagi untuk penumpang Garuda Indonesia, di mana maskapai ini resmi mengubah sistem bagasi dan juga weight concept menjadi pace concept nih teman Pradua. Jadi, dengan aturan baru, jatah bagasi dihitung berdasarkan jumlah koper yang diperbolehkan, bukan lagi dari total berat seluruh koper nih. Jadi setiap koper nantinya punya batas berat maksimal masing-masing. Nah, dalam skema kebijakan baru ini, penumpang bisa mendarat jatah bagasi hingga 2 koper dengan berat maksimal 32 kg per koper atau total 64 kg teman Pradua, tergantung rute penerbangan, kelas perjalanan dan juga jenis tarif yang dipilih. Jadi mulai September, Garuda Indonesia akan ubah aturan bagasinya dan jatahnya ini dihitung per koper nih, ya kira-kira begitulah teman Pradua. Tapi katanya banyak yang dari pro kontra juga sih, dari para penumpang kah ini atau dari pengalaman-pengalaman atau seperti apa. Katanya mau beli koper sekulkas, terus juga nanti ada yang bilang nanti sudah beli koper yang besar ternyata tetap ada berat, batas berat maksimalnya juga ya. Namanya juga pesawat ya teman Pradua, pastinya tetap harus ada maksimalnya, cuman diubah saja kalau jatahnya itu dihitung per koper juga, dan per koper itu maksimalnya di 32 kilogram ataupun 64 tergantung rute penerbangan dan juga kelas perjalanan dan bahkan jenis tarif yang dipilih. Salam Radio Linsa, masih terus nemenin kamu di perjalanan pagi hari ini. Untuk di segmen Sepeda Selamat Pagi teman Radio, nanti bakal update informasi juga ke ruang dengar kamu. So stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Don't go anywhere.

Teman Radio Indonesiaku, sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pak Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pomodern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasihkan. Duet Sandi Kanasar dan Nowela juga terasa epik dan segar dengan panduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesiaku masuk dalam album kebangsaan Ten Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Teman Radio inilah dia, Sandi Kanasar dan juga Nowela, Indonesiaku.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Radua. Hai, selamat pagi. Pastinya teman Radua udah pukul 7.21 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana hari ini? Udah setengah 8, udah mulai aktivitasnya kah? Kalau misalnya belum, ayo mulai ya. Anyway teman Radua, pagi hari ini kita mau bahas soal kebiasaan nih. Kamu punya tidak teman Radua? Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang ternyata susah untuk kamu konsisten lakukan nih teman Radua. Karena memang apa ya, kalau misalnya soal pagi kita sering kayaknya bilang mulai besok saya mau hidup lebih sehat, tapi ternyata besoknya malah begadang, sarapannya juga terlewat, olahraganya bahkan ditunda ataupun tidak dilakukan sama sekali, dan minum air putih kalah sama kopi ataupun juga minuman manis teman Radua. Padahal memang kalau bahas soal jaga kesehatan itu bukan soal lakukan perubahan besar dalam semalam, justru ini dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten teman Radua. Apakah olahraga, tidur cukup, minum air putih, atau justru mengurangi konsumsi gula, ini adalah kebiasaan-kebiasaan sehat yang susah kamu konsisten lakukan. Teman Radua, kamu boleh kirim jawaban kamu di pagi hari ini, pastinya barengan sama Linsa, nanti Linsa akan jawab komentar kamu teman Radua. Kebiasaan sehat yang paling susah dipertahankan, apakah olahraga jadi salah satunya atau seperti apa? Kamu boleh kirim di WhatsAppnya Radua di 082188309908. Dan kalau ditanya olahraga penting atau tidak, ya hampir semua pasti jawab, semua orang pasti jawabnya akan penting teman Radua. Masalahnya bukan tahu atau tidak tahu, tapi bagaimana untuk konsisten lakukan olahraga. Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, orang dewasa dianjurkan melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu. Kalau dibagi rata hanya sekitar 20-30 menit per hari. Ji teman Radua, ji banget nih. Dan tidak harus langsung lari jauh ya teman Radua, ataupun juga pergi ke gym, tapi jalan kaki, bersepeda, naik tangga, ataupun juga senam ringan di rumah juga termasuk aktivitas fisik. Yang sering jadi tantangan justru pastinya adalah rasa malas teman Radua, entah itu pekerjaan yang menumpuk kah, atau mungkin memang merasa kayaknya terlalu capek kalau misalnya sudah melakukan banyak aktivitas terus harus lanjut berolahraga. Padahal semakin sebenarnya semakin jarang tubuh bergerak, semakin besar juga resiko berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, bahkan sampai penyakit jantung. So teman Radua, Linsa bakal tunggu komentar kamu di pagi hari ini. Kita bahas soal kebiasaan sehat yang paling susah dilakukan secara konsisten.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Cuman ada dua yang namanya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Pastinya banyak yang mungkin kita rasa kayaknya agak lumayan susah untuk konsisten kita lakukan. Dan teman berdua yang tadi kita bahas olahraga. Nah kalau misalnya satu ini mungkin banyak yang merasa tertampar ya, niatnya tidur jam 10, satu video lagi, satu scroll lagi, tiba-tiba sudah tengah malam. Padahal sebenarnya teman berdua, orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7 bahkan sampai 9 jam tidur setiap malam supaya tubuh dan otak ini bisa beristirahat dengan baik. Kurang tidur teman berdua bukan cuma bikin ngantuk keesokan harinya, di mana dalam jangka panjang kualitas tidur yang buruk ini bisa mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, daya tahan tubuh, bahkan meningkatkan resiko penyakit kronis nih. Tidur yang cukup juga teman berdua pastinya membantu tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga jaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal juga nih. Selain tidur lebih awal yang menjadi tantangan besar teman berdua, di tengah kesibukan kadang kita baru sadar belum minum air putih setelah kepala sudah mulai terasa pusing ataupun juga tenggorokan kering nih. Begitu juga soal makan, ada yang sengaja lewatkan sarapan karena buru-buru berangkat kerja ataupun sekolah, ada juga yang baru makan ketika sudah benar-benar lapar nih teman berdua. Padahal tubuh memang butuh cairan dan juga asupan nutrisi secara teratur supaya energi ini tetap terjaga sepanjang hari, dan sarapan yang seimbang pastinya membantu untuk meningkatkan fokus dan juga produktivitas, sementara kebutuhan cairan yang cukup membantu menjaga fungsi organ tubuh supaya tetap bekerja dengan baik. Tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus satu kali langsung ya teman produa, pastinya juga mulai dari bawa botol minum sendiri ataupun juga membiasakan sarapan sederhana pun juga sudah menjadi langkah yang baik. Kalau kamu nih teman produa, kebiasaan sehat apa yang paling sulit kamu jaga? Apakah rajin minum air putih ataukah sarapan, atau justru mengurangi yang manis-manis, atau mungkin menjadi tantangan besar tidur lebih awal, atau juga teman berdua olahraga yang menjadi salah satunya juga nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Mantra 2, seringkali kita ingin langsung berubah total ya. Hari ini olahraga 1 jam, besok diet ketat, lusanya semua makanan harus sehat. Tapi karena targetnya terlalu tinggi, akhirnya hanya bertahan beberapa hari. Padahal Mantra 2, perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus justru lebih mudah menjadi gaya hidup ya. Misalnya jalan kaki 15 menit setiap hari, tidur 30 menit lebih awal, atau juga tambah 1 gelas air putih dibanding biasanya. Tidak harus sempurna Mantra 2, yang penting pastinya terus dilakukan. Karena kesehatan ini bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan pastinya teman Pro 2, kita harus jaga kesehatan juga pastinya, karena tidak hanya untuk di hari ini, tapi untuk di masa mendatang juga pastinya. So teman Pro 2, pastikan tetap stay terus. Nanti jam 8 pagi kita akan bahas soal dunia kesehatan juga di pagi hari ini, akan tanya-tanya juga. Karena pagi hari ini Linsa punya bintang tamu spesial yang akan kita bahas di pagi hari ini soal dunia kesehatan langsung sama ahlinya juga teman Pro 2. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Arena Kendari, teman terbaik kamu. Don't go anywhere.